lagu daripada Madadi Omar, Ragu Adi dan Kenangan Kita. Jadi jam tadi Astaga Madin merimah minit ripas pukul Mai Isan-Isan ya. Jadi nana di kedai game up sama angkir kita di YFM Bidaya Suramat Isan-Isan. Jadi lagi di kedengah YFM Bidaya so Facebook YFM Bidaya ke lagi ke kedengah so RTM Klik ya. Jadi terima kasih ke Soprag amai setia bersama dengan YFM Bidaya. Jadi sebenarnya ingin Suramat Isan-Isan di dengan Ronald Dennis sedagi bersama dengan YFM Bidaya so Facebook YFM Bidaya. Sebenarnya Yen Henry Bali, Suramat Isan-Isan Yen Wellington MI, Atiang Pakok ke sebenarnya Lati Jerman. Dengan kembat ngena Seramat Isan-Isan di Johnny Oni, di Nurul Atika, di Willy Cheng, Asfian Mahyus, kas menaga di Simoni Karong ya. Jadi ngerati lagi bersama dengan Facebook YFM Bidaya. Jadi menaga ngena Seramat Isan-Isan di Charlie Chung Tizan Laim, Kiong Lifindi, Rachel Merikan, Ji Chun Foh, Doreen Gubes, ke James Pengiran, kas menaga Paul Sekin. Okay, jadi harap soprita lagi di drama buat senang di Isan-Isan Nanwati drama sama-sama guru paya yang barata di dah kerja Nanwati ya. Asung mana nyebut pasar kerja lagi barata di kerja pakai shift di peguru kerja sopukur mai Isan-Isan aja seramat naik kerja pengenai ta. Jadi kemudian tengah anu beranak noti ya semang dua anu bulan September. Jadi semengnam anu bulan September atau ada sama-sama Sita Rami anu Malaysia. Anu penubu Sarawak Sabah semenege nga Persekutuan Tanah Melayu tubuh jadi Malaysia ya ada ke Singapura. Semengnam anu bulan September sawas semengpri 6 Protaro. Anu Malaysia inah ni so anu adi sukup bahas yen.

0: tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sino bori le, bukan kuih ngibar sino tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.
3: Muka kata suak ngibar jalur gemilang taya. Jadi jap ni atas sama-sama jadi rakyat Malaysia, rakyat Sarawak adi bien atin rindu diri ista adi bake ya. Jadi ni so gaya ngata sama-sama kirin atas sawa bien atin rindu diri is ina ngibar jalur gemilang ke semenaga bendera Sarawak. Tapi saya kedera mata ada sama-sama sita adu Malaysia. Kami dah atas asi dinge adi re rindu diri ista ya, pikir-pikir. Okey, jadi tap juga pernah mentahkan kita sama-sama kedengar ragu untuk teman pada Jackson Boson ya. Featuring Magnificent Five Band, ragu Adidon Bintangku.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngah sengta. Daya ratus rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU bergatuh. Bekan soana, bege nop in kosong ngah datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Hey, YFM Bidaya Gerak bersama. Jadi kita masih setengah jam dengan bersama di drama segmen Makatri Muhas di Isan Isan Anoti ya. Macam tadi sudah madin pukul mai setengah isan-isan jadi ni menene berangai inga pukul prii te agaso pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dog kedengar. Okey, selamat naik kerja pengenaian barata di naik kerja pengenaian tak di Reminare ni ya. Selamat tinggal anu Jawa yang barata di Muran tamakat beus. Rabi sekitar bit peluang anu ti anu re jadi ramat nisit mekat ya. Jadi nana di metui pangkal di magi bersama ngah kita kita di YFM memberi ya sangat pukul enam isan isan terima kasih. Jadi menegah yen barata ada gib sama di Facebook YFM memberi ya ngian selamat isan isan gedi Methan di Landi Lambit Nenek Villa semenegah di Rachel Merican dengan kemet ngian selamat isan isan di Derek Asen ke semenegah di tinggal di Becca Clan kasmana gedi Esther Kia Cliffson Cliff jadi terima kasih amai agi bersama ngakir kita di YFM Bidaya so Facebook YFM Bidaya ya. Okey, jadi tapi pejuang dengan Pramanta kali kita sama-sama kedengar ragu Dr. Bana pada Alan ragu adidan gerongan Pijowa Ondu ya. Jadi kami tertengah di Bandar Kuching Betah Nupun Gibayuh Gepahan Timur Setegar Jerebu.

0: Ragu ada pada YY Punk Band Ragu ada dan Pimanegmo. Jadi jam tadi Astrid Madin The Semang 2 minit tengah dengan Pukor Pri Isanisan ya. Okey, jadi yang barata di kedai ruah Suramina renta di hati-hati kedai agi barata di miris barang ka agi di penuh-penuh ka tempat peluangan no satu anur teban rawang tengah ruah ka. Jadi banyak kemat ya atau dok bidayan pada pakai tutu unduk ngah beba lebih segede tipu jerebu ni menati ngah tak jaga adep ta ya. Jaga penyihat perenggan ta. Jadi tipuh gaya anu paras munati ge atau dok mite beda nakit jaga atur seramat so har sa'u ya. Sama-sama puat nang gaya anu paras terut nabok badeh mating pi na jadi apui susah pankah har sa'u senang jadi ya. Jadi sama-sama tak tembit rakah berjaga-jaga kami bisa desah tak tungan naik apui dawe ya. Jadi hati ingat sama-sama jaga atur seramata. Menaga ditipu jerebu hati atau dog bitayan beda seraru no piin atau beda adepta perengta sukup piin ya.
1: FM Bidaya Kerak Bisama.

0: FM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Okay, jadi ngana tamanda gekak pernah-benar program tayan segmen Maka Kerimu Has di Isan Isan Anoti jam tadi studio The My Minute dengan pukul pre-i Isan Isan ya. Terima kasih kerana sopir gadi magi bersama ngaku student taruh jamati. Jadi harap sopir tak meramen ya. Mekaen kedengah pemain ragu adi mukodok main ya na sopir. Okey, jadi ngah pukul pri te agah so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah ka di pasana atau doga pramendinge di drama segmen yang ngan diare bersama ngah pengaruh nami DJ NG neka ngah pukul simang dua yunanu. Okey, ragu sekasa so DJ F yang soprek di Isan Isan Anoti ragu so Aliza Suzina ragu Adidan Jabeng ka di pasana ragu so Tom Jones yana peminat-peminat all this ragu Adidan Green Green Grass of Home. Okey, jadi nak kata mendapat bau ku juga na seramat Isan Isan ka soprek salam Malaysia madani ka damai ka soprek.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap pentempatan penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan pentempatan haram Israel. Sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawi Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Akhirnya Martina Hengkeping Agah Debukul Lapri Depluah Mesu National FM.

Gerak Bersama. Gerak Bersama. Segmen Yengan Diara. Berangandu, sepukur P.I. Isan-Isan, nepukur Semengdua, Yunanu. Kaus di YFM Bidaya, Gerak Bersama. Gerak Bersama.

Penghibur Via Mila dengan Andrew Creek bukan nu diri. Lagu penghibur bidaya selaku ada mati nah. Pimuka kita ada segmen yang dengan di Arun. Ya berpagi nu nem semeng dua anu bulan peri 2026. Dibi sama dengan aku gino ay taruh jam. Dan aku pukul semeng dua nerang anu siti mati lagi ya. Agia dengan namun biasa dengan pukul peri setengah. Berpagi tiap berpagi nu nem. Kita ada keping Brajar Sina Biputis. Masih pukul semeng berpagi. Lagi semang keping cata lagu bidaya ya sama siaran ulangan episod Taru Prima bersama dengan DJ Joe Stimati dengan masa yang kita dah ke pukul semang dua narangan tu sebuah keping program ada peluah mesu Miri FM Minan Sena Kayan lagi ya. Okay, terus lagi tak berhibur tengin dengan kita ada lagi ada serapan berpagi ni dan nyihap berpagi selamat pagi dengan tengin CN berhibur bersama dengan Amik The YFM Bidaya Natasha Jago Bunga Anurami.

0: segmen Yengan di Are. Parakandu sopukor PI Isamisan nepukor semengdua Yunano. Kaes di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, sebaik keping program Berajar Sinabi Putih pukul 1:30 berpagi bersama dengan penerbit Filomena Buang dengan terus kita beri buat tanya. Aku Dek Kinaman, Nemelia Lia dengan Generation B.

0: Akhirnya Martina semang keping program Berajar Sina Biputis bersama dengan penerbitna Filomena Buang. Dapat kita keping lagi minggu depau dengan jam de sama ya. Lagi bersilung lagi lagu penghibur kita pasti.
1: Jerebu dapat teban enam ka perengta rebis i bepaut nga saluran ngasengta. Daya ratus rebis i anak-anak baranyamba samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Beken so ana bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ya anu de nyenun sema de masu Eric's Tripodus Band de matik nah. Ya de samah perimpur kita segmen yen nganti aren de segmen kedua siti berpagi nunem ya semendua nupram prii 2026 bagi kita ada kerja selamat guna kerja dengan selamat guna tanggungjawab kita lagi de anu siti lagi ya dengan de bersama dengan Ami de masa tina de ngeredi de ujung minggu ya dengan selamat ngeredi dengan menghibur dengan Ami de YFM BTJ sampai pukul 2 nerang anu siti lagi ya. Okey dengan berkemut pukul 9 berpagi semang keping ulangan bagi carta lagu BTJ sama dengan DJ Jos dengan sebuah sen berpagi ti dengan report gendu kita kini wei semang 2 jam kuat kuasa kujuk berpagi jenah dengan berpagi ti ada hujan di tengah tempat ada kucing sari ke mukah dengan miri ya dengan jerebu de serian samarahan sri aman betong sibu kapit bintulu dengan limbang dengan wang lemah tandu ada ribut pite ataupun hujan de kudu-kudu tempat ada kucing serian samarahan sri aman betong sari ke sibu mukah kapit bintulu miri dengan limbang dengan keadaan laut sema laut biglumang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat kelaju encah semeheng tok 20 kilometer ni jam. Ya suhu sema minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Menemati ni ya. Report kena kita The Anu City dengan kuat kuasa pukul juk berpagi di Jena dengan ingin keadaan jerebu masih lagi mengkak de nehen kita itina lebih lagi de serian ya de semarahan sri aman betong sibu kapit bintulu dengan limbang ya lagi dengan sebuah keping program kita pukul 9 berpagi kita berhibur tayi lagu penghibur bersama dengan Vita Alvia sema Asmara Yang Kandas.

0: asih-asih kada made oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made oras. Tiap-tiap lama tanu made oras. Padu-padu nama si Ed bada made oras. Oi, amu damu entek debak tuad madamu ba. Buat mu adep mudip berajag. Asal lama tanu made oras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku made amu made oras aku. Mane mu daru-daru dengan aku? Bukan aku nangku macas samu tinangku nuntus oras ti. Uras ti uras sami macas ti macas aku salah kah?
0: Memang amu made oras damu menan macas samu. Oras damu pun oras kene. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan ni ke zaman asap penuh ketika asap ti memang semua tempat dok berut ni. Kan amu panai, amu nyana dengan ni. Ke zaman merut dermi kene kan kai. Kuna notice board kan ni kan. Nyana dekai minan pikir mudah.
0: Asap ti memang nekai bebatu, kai bekaping, kai bepikir. Pak amu sepatut nada bepikir. Paham mu made oras da bengiramin. Tiap lama tanu made oras.
1: Kulak, kulak, kulak kamu nyana. Mati ketuntuk engkau mikin ya. Baru mempunyai nasi aku. Aku ti pantak engkau nak cabar panmu ya.
0: Anyap ku ngabat namu bedaruh mati. Nah, aku mena nyia amu made oras debangi ramin. Mengabat bedaruh amu. Ngana anyap inya bagen. Ngana kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh. Hei nyap guna guna. Amu ngana salah amu. Aba cuma de uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti. Paguh kana mu ira tunah merubah tudog muras muin rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengasuh.

Bidapat bawah tu dalam program Carta Lagu, program top 10 lagu-lagu budaya joka di YFM Budaya bersama doku George Martin nok pukul 9 pagi ini. Tapa dengan ngoji di radio YFM Budaya, aplikasi RTM Klik waktu nak di Facebook YFM Budaya. Minggu itu atau bersama dalam episod ke 35 saat ngoji hasil undi ingan detian di minggu harapingan nyok de botul ya. Jadi ngidi atau ngoji top 10 saat minggu itu jadi atau recap kedudukan lagu-lagu atau minggu de lepas.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Makakan dia.
0: Rakam lagu ingan dino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal mora pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Jess, oh Jess. Jamai, nanggoda peraan leptun bat gonan. Iti haruak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
4: Oh ni noh ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti, no kopi, oni.
3: Bah gele, oni ngan mu maput indung bapak mu kada no. Banang covid covid medoi, banang ogi case virus influenza, tiap mu mboh vaksin.
4: Eh mu ti, tebotul di pon koyu. Adin ti kan mu ogi penyusah kabu asu.
3: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
4: Jogging yang saya di atop mu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane, kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mo sekian yang kok isa. Bade salah ku mo lebih taluh ratus sekian de sihat na na.
3: Ino ngan ku ngijak mu jogging ti saat apa lebih sehat.
4: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dupnya sehat. Pakai kajon re. Kualiti sobak teti mo bersih. Makin mo bukodu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam menopnya dah apaanmu?
3: Eh, alasan je. Kamu nak udah mudah dia. Ku jogging saja dah ku jarah.
4: Yo, naik ni ke?
5: Nasal mana aku dolek ku ngucit sinam sadia. Kabu sasuti memang lebih sehat.
4: Muti le, sekian koras. Ku nang mak. Ma, adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
6: Jaga rapi nyihat dek tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu bongke piin. Piin bonnet ya, ideh piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Okey, jadi Watino, kedudukan carta atau saat minggu lepas saat episod ke 34 jadi taniah nudu ragu so Tonis Poji dan masih lagi dapat ngitarang kedudukan yo saat minggu kedua dengan ragu dorong selalu gaon. Okey, ke ragu itu masih dapat ngitarang lagi kedudukan yo saat minggu itu ino to ningat tiada penubuhan program carta itu. Alright, jadi bagi ingat dorang repono kaki-kaki dalam pagi tim kombut sebab kualiti sobat kota masih arwah ditakah kurang sehat, jadi pakai leh tutu induk ngedua boba sebab ino leh dan onu iti stegal pelitah mitbat dan penyihat bara onak-onak kota onu iti bara onak kopot doi mun sekolah tajus so onu iti nogas mongdi onu bulan iti. Right, jadi harap bara sudi-sudi to bersedia da boli ya Mas Adin sebab walaupun sekolah dia buka tak masih lagi ogi denanya belajar soboli ataupun PDPR. Alright, jadi itu terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ini dengan ragu di tempat mesmong. Jadi ragu de masih lagi ngitaran tempat mesmong ya. Bersama dengan kumpulan Peace Band, jadi ragu dadon temengen dayung kumang. Betul nak tiada ragu di tempat nomor pli. Ragu itu rabu dua tempat satu tempat merju ke tempat nomor pli. So Patrick Debeng, ragu dadon agogo yang senang terus bersama dekoy di carta lagu-lagu budaya.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo. Oh.

0: Oh si ni cari-cari dalam telur ni din. Betul mucuk segi umur lah.
1: Jus! Oh Jus!
2: Asal sih kena mungkin aku dino ya. Lepas tu toku sadik aku jadang tolun ti. Lepas tu tegamut tolun ti mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Lepas tu ti naik oti anu ti.
1: Jos, aku leti cati puluak ti.
2: Oh Jason, muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolun ti. Mungkin ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul adi benar dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku le nyapa
2: ke dia. Iyo aku gong buku tidur dek aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lemah jua ke.
2: Dia mu buat ane yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ radio YFM bidoyoh nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani nak ki, ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari ni.
1: Binirah no itu nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau nak ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asih. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab tindak
2: mau mak sebarang sini doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti itu kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka punya lati buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ti pasal aku dah buka.
2: Aku tis bonar. Binilah hati. Dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tuleh aku ingat kalau binilah hati kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak. Aduh kamu pakai ya. Dah mau kok isda ik muti lagi. Aduh dihal ya. Mumit di tikuk ni tia. Tu aku milih hati ya so pasal tia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu gak kelihatan binilah muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Aku dikemun pasal pagi kali ke ganti itu timote.
1: Tapi ingat ya, itu masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib menunaik.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no mau gatung semu. Nak dipapi melakit ni bih. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nak tak toka apa ya. Mak dah ya potot dia bersebak buah. Buat ini doh. Pak paling ni mak dah terbalik ni.
2: Moki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk tadi dia mengalang nulis pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik ni
2: pakai mu mesti tulung ku pasang tadi pagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nok dia nada-nadanya susah ke
1: iya tadi pagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombok nombok asal dah cukup tengok ayuh no mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat Tahun Kebangsaan.

Ya, balik lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta lagu-lagu budaya top 10 lagu di bawah ingat ngundi dan tipu di minggu lepas kujugan. Bogo-bogo terima kasih ini sudah suai ingat dan lagi ngundi lagu di mana dan Facebook YFM Budaya. Terima kasih kan sudah suai ingat lagi ngojit koi hadin di Radio YFM Budaya. Waktu nage ingat dan ngojit koi secara online di platform digital di aplikasi RTM Clicks. Waktu nage ingat dan ngojit koi di portal RTM di portal radio rtm.gov.my. Watino ga ingan da ngojit di Facebook YFM Bidoyo. Terima kasih nudu so ingan demo moyak masa ingan bersama roku dan pagi iti sebab sekila doi ingan doi lah nya dengundi lagu-lagu dan carta iti. Dua lagu demo temain jaya di tempat mesmong temangan dayung kumang so peace band. Watino ga di tempat demo pri agogo yang senu so Patrick Debeng. Ya okey, jadi ada masa din negeri atau masih lagi berapa anda penuh sah jerubu itu dua atau puan lah oni pasas jerubu itu nudu penyihat toto ataupun kabus asuh itu nudu penyihat toto wati naga nudu binatang-binatang de idip dan turun de terpaksa nurak tipuh de cukup nang bahaya daki berada mulo mungkin lagi kodak obo peluring da opui merepuan kaki sele odi tia nyikoh-nyikoh tengang koyu tempun lagi sawu pakai sekiranya ia dapat nyelamat atau apa inoh kira utung lah pakai sekira ia di ataupun bu todah mana-mana sebab binatang lemuti doi salah paksa jadi korban lah ulah manusia. Ya okey, jadi ida kata nang ulah manusia pak ogi on dua manusia itu dan nyoba hal itu sebenarnya dua mungkin lagi kekoda abah nyoba pada aninanya stegal on dua bongoh itu di moda suak barang koyu dengan dur muti mudah le sau. Alright, jadi sama-sama le auto pali lagi pikir mak le auto naik opui sebab saja tenang auto dapat ngawal opui sekira opui ti iso tapot tenang dingan pakai pibira mu ayu tiak dari tapot bengawal iyo tapot jadi rawan. Alright, jadi pali lagi dengan penghitung susun carta atau dan pagi itu saat episode ke 35 bersama Roko. Noga pukul semang di pagi itu atau beralih ke lagu atau di tempat nomor Moi. Di tempat nomor Moi, lagu so Freddie Thompson. Lagu dia don Saloku Kamalia. Lagu itu dia berubah kedudukan sementara di tempat nomor Ju. Lagu so Valentine LS. Lagu dia don Cinta. Kajon-kajon lagu itu labu di tempat so tempat menuam. Di tempat nomor Ju. Terus bersama Roko di carta lagu-lagu budaya. Moi.

0: Jadi aku abdi taruh kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tak dipantun.
2: Maka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.

0: sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Apa jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia rotong.
2: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobot mokat ujang.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap unuduwa. So pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Peri ataupun 25 Mei 05 Peri.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Jahat tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rubis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rawang Sungi dan juga sekupuak manusia. Ini pula Rawang Ikan Sposi, dua ikan spoin dan pago pang.

0: Erat Bersama.
1: Balik lagi bersama Dr. Josh Martin dan Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episod ke 25. Hono ini ju anu bulan Pli'i sawa 2026. Jadi gitu ngah mokwa obat cuti sekolah duh dan anu ini masih lagi nyambung di minggu lagi setegal dan penusah gabus asuh ini. Da anenangnya andi serakah nganto jaga penyihat bara warga sekolah watina ke bara ona-ona kota de mon sekolah. Jadi harap bara ona-ona kota mit peluang itih saat belajar sebab dang tipu di minggu itih bara de muno le belajar dinange pakai gaya online. Jadi mbak anenangnya cegu ngajar ingan niga koyu de bokon ya. Okey, belajar benar-benar. Alright, anu itu ialah anu andi dan sebunga sedang bulan Pli'i sewa 2026 supiah dua makila lebih kurang dua empat ataupun taruh bulan lagi dia atau obok sewa dan 2026 itu temenyakak ke 2027 ogi ke ini peniatingan saat sewa 2026 itu moho besoon sekiranya arwa masih lagi ogi masa saat soon ini niatingannya. Alright, atau masih lagi dalam program Top 10 Charta atau saat minggu itu Jaya ingin mengojit lagu di depan maju So Valentine LS lagu Dadon Cinta Kajon-Kajon atau beralih ke lagu di depan menuam lagu So Nazri NJ lagu itu Rabu ini tepat setepan melimo ke tempat nomor 6 dengan ragu dan amba kais barang betul nak ada ragu di tempat nomor 5 rindu rindu sayang sa division osen ragu itu tong labu guys ke tempat nomor 3 ke tempat nomor 5 terus nyukong kai di radio YFM video amba tambah ta program carta lagu-lagu budaya da pakat industri music atau budaya sekira doi ingan osi lagi dari nyukong lagu-lagu atau terus bersama koi di carta lagu-lagu budaya nomor 6.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebisi diremin Nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color pontah tedek elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribut ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: semahang nam menubaran pergi takai tuhai lagi kita akan nyambut sambutan Hari Malaysia dengan kita ingat pembentukan Sarawak menubuhkan Malaysia bersama-sama dengan Sabah dengan Melaya. Nyiap Sabah, nyiap Sarawak, nyiap Malaysia. Jadi kaitu hal lagi kita akan nyambut Andu Malaysia. Kita sama-sama nyambut na. Jadi pesanan aku wang anu siet sama-sama kita menyebarkan bendera Jalur Gemilang dengan kita ingat dengan ketantian apa bentukan Malaysia ingin Sarawak, Sabah sama dan Semenanjung menubuhkan Malaysia wang semangna menu berhenti kita tuhan lagi semangna menu berhenti. Jadi sanan aku hendak kita bedaya supaya kita sentiasa terus berusaha meningkat pintar, meningkat pemandai supaya kita dapat bersaing dengan bala rakyat dan masuk bangsa beket bangsa kirik, bangsa bisina, bangsa iban dan ini saja bangsa dan Malaysia hati supaya kita kaya mantan. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih.
1: Yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada, Adun N20 Tebedu.

0: bersama.
1: Jess, oh Jess, jamai, nang ada peraan leptun bahat gonan. Iti haru wak gumuk dah selimut. Wat kia sehat.
2: Oni oh, no oni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Mau kopi oni.
1: Bah gele. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang covid covid medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mbah vaksin.
2: Eh muti tebotul di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa. Jen nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
2: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong tahun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi. Badai salah aku mau lebih taluh ratus sekian dari sehat na.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
2: Itu hewat ino. Jogging ot na otak adopnya sehat. Pakai kajot le kualiti sobat tadi mau bersih makin membukodu makin doleh mengasuk makin bogok lagi tebu-tebu kabu asuh di mulut dang lubang asukmu motam menopnya dah apaanmu
1: eh alasan je kamu nak ada modal ya ku jogging sadi adop ku jelah
2: iyo nah ini ke
3: asal mana aku dolek kungucit sinam sedia. Kabus asuti memang doi sehat.
2: Muti le sekia kolas. Kunang ma. Ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapi nyihat de tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, idah piin button ruban kabus asu iti. Donatengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangen rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu ini dan episod kita 25 Jaya hingga menguji ragu di tempat nomor 5 So Division Ocean Ragu Dadan Rindu Rindu Sayang ya. Ini buah ragu dan juga nak rancak dan pagi ini. Alright, jadi saat pinggir poningan lagi ini aktiviti lagi mengatur ti ada ngaburan pelik ini. Ini buah program the cukup nang sinonim dua pasal senyawan, you know, program country and western festival di senyawan ataupun senyawan country music festival 2022 sudah mengatur tiada 25 noga 27 on the bulan toban bogom masam artis-artis lagu country ke pasar senyawan itu hilang di buah pasar di kawasan atau bau kati itu hilang di buah program di abah naik tiap-tiap soa jadi kodak so artis dari ogi bersama dua para peminat-peminat lagu country di senyawan dan anu ino ialah koda para country road band Evergreen Unlimited Country Band KCLC band so Pontianak patino ke Mountain Wind Band so Miri On String band Midnight Strangers band hybrid band The Wranglers Sunday Stranglers band patino ge ogi petunjuk-petunjuk so artis-artis veteran oto dekoda Mark Ashley togi Peter Angkasa nagi Eddie Wong and friends Matthew Ngau Jau duo band Big Groove jadi noh kada so band de ogi ngibul takal senyawan Country Music Festival 2026 mak komut 25 noga 27 ono bulan pri iti di pasar senyawan ama motor saat para peminat-peminat ragu-ragu country balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi di atau balik ke ragu atau di tempat nomor 4 ragu so kumpulan di Vipers ragu dan joget bujanami tidak tiada ragu di tempat mentaru jura yang pimo Hamilton John yang ragu itu maat ni tempat so tempat nomor 4 ke tempat nomor taru nomor 4

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kai main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
3: Tapi aku abjad baru kerat pantun.
4: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
5: Semoga jumpa lagi, kuah jawin.
6: Atin

0: betah berkudu.
1: Berseria di tinggal di kakai.
0: Anak popong di sini jempian anak bidat ni perang.
1: Duka tutun padang rasyuk tumbang di kandang.
2: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
3: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai di wakam.
1: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok makan hujan.
4: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 5.

Alright, jadi ini dia ragu di tempat nombor taru. So, Hamilton Joneng, ragu dalam jerah yang pimo. Ragu ini maat ni tepat. So, tempat nombor 4 minggu lepas ke tempat nombor taru minggu itu. Kita ni anu dulu Hamilton Joneng, jerah yang pimo. Alright, jadi ketemu noga dua ragu paling sombu dan carta kali itu saat episode ke taru 25 atau tajuh dengan naib juara atau minggu itu. Ragu itu bau berkebarat minggu lepas. So Vivian G, ragu dan dari Bujang Serian. Itulah ada juara atau saat minggu ketaruh. Tahniah dan Tuanes Poji, ragu dan seraru gaon terus. Bisa merekoi di carta lagu-lagu budaya.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya. YFM di 06 Pendik.

Ya, Tahniah Nudu, Tahniah Spoji, Ademo dapat jadi juara san taruh minggu berjuju dengan ragu dan selalu gaon. Jadi nak kena top 10 carta atau san episod ke taruh pro 5 minggu itu. Terima kasih Nudu Suengan Ademo Nguni dan tipu di minggu terlepas san notap kedudukan carta atau san minggu itu 2 mak komut ngundi ragu-ragu dan carta Ademo kuna di Facebook dan Masa Adin saingan dapat ketubuh nyukung industri music atau bidoyo. Alright, jadi ngidio aku ngin ataupun main lagu pencalonan bau atau saat minggu itu. Ja, dia atau recap kedudukan carta atau minggu itu.

0: Akhirat Bersama.
1: Nah, kita CJ program carta lagu-lagu budaya saat episod ke 35 minggu iti makamu dumaningan saat ngundi lagu-lagu dan carta iti senang CJ ingat di ke Facebook YFM Budaya dan pagi iti ataupun sini-sini CJ ingat klik like CJ lagu The Ogi dan Facebook iti inomo undi ingat ya tanggung jawab ingat. Alright, jadi nah kita CJ program carta lagu-lagu budaya dan pagi iti terima kasih nudus ingat mengujit program iti selama ni jam lebih di Radio YFM Budaya. Waktu nage ingat mengujit kaya di platform digital koi di aplikasi RTM Clicks. Jadi mak komut minggu baru dapat lagi atau dalam program carta iti saat episode kita 36 dah atau dapat lagi dati aku Josh Martin. Bye bye nudu saya ingat aku supaya ingat dengan lagu pencalonan baru atau minggu iti ya.

Okey, dah mati nasi mengkeping program Carta Lagu Bidaya, siaran ulangan bagi episod terprima. Depan nak dapat kita kaping semah wang live ni lagi de berpagi anu ini pukul 1:30 berpagi bersama dengan penerbitna DJ Jos lagi ya. Terprima minit lepas pukul 9 ini berpagi sambung kita ada segmen yen ngan diaren.

segmen Yengan Diare para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ia nampas penguji semua lagu penghibur masa Janituk de Matik nah. Ya, dengan detik seninche dengan pimpin bersama kempen saringan Pap Smear Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak ataupun Sarawak Family Planning Association SFPA. Detik kempen saringan Pap Smear de anyap dibayar pengatur nawang semengpri I anuburan Pri I 2026 mengka andu 6 minggu de bauh lagi ya. Dengan ti de Klinik Sarawak Family Planning Association Jeran P. Ramli Kuching de enyap bibayar ataupun secara percuma lagi ya. Masa pukul mahi berpagi neg ka pukul 2 narang andu nginiti tinan bala inya supaya puan dengan kesan jaga lagi ya kanser serviks de peringkat awal bagi saringan kesihatan bidayungnya. Okey, terus kita berhibur lagi kata lagi pukul 2 narangan tu ngkeping program Deminan Senakayan Peluang Mesu Miri FM. Lagu penghibur mesu Iban Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Okay, sebayu kita bertingkah dengan berpagi TV bersama dengan kita ada nehen live Facebook YFM Bidaya masa tina ada Sinyup Rujis. Halo, selamat pagi. Sebetul gas DJ Kona James Pengiran, Charlie Chung Tizen Laim, Midesem dengan lagi Ronald Dennis selamat pagi. Neg semua geng-geng dengan ping-ping YFM lagi. Ya, dengan Rachel Marikan, salam damai sok siburan Kona Cliff Sen Cliff, selamat san-san dengan selamat tugas DJ. Salam Malaysia Madani, salam manis di bara peminat YFM Bidaya dengan semoga ceria-ceria selalu. Dixon Pond selamat pagi ya. Christopher Niles selamat pagi. Nicholas Teres selamat san-san selamat tugas dengan selamat berhujung minggu. Yun Soprug, Edward Kaloh pun bersama kita dengan lagi Nurul Atika selamat pagi. Ngarap kita semua sihat terasa nuti, salam ceria, salam damai mesu JB kuanda. Matt Hun pun bersama kita selamat pagi DJ ping-ping YFM Bidaya ya, dengan ada Landi Lambit Nenek Villa selamat pagi dengan semoga sentiasa sihat dengan ceria selalu. Dengan lagi dia dengan kita ada buka lagi bersama kita di Tina. Terima kasih ingin masuk ijen lagi de pun segmen kita masuk segmen makat kremuhas atau masuk ngarek lagi ya di segmen semendua tok 6 berpagi bersama dengan Ami the YFM Bidaya ya.

Ya, peluang ketaruh TS band The Matik Nah. Ya, perimpur kita lagi di segmen yang dengan di Aren yang berpagi nunam Siti Semeng 2 Anuburan Peri 2026. Terima kasih dengan kita bersama dengan Ami di masa jurnal lagi dengan pasting keping program The Peluah Mesu Miri FM Minan Senak Kayan lagi ya. Dengan dapat lagi kita keping sema segmen ngancang peta om pukul 6 lematan nu Siti Matik dia bersama dengan pingarun Ami de beken lagi ya. Dengan sen berdepun lagi nu beken aku bertugas titik aku DJ Enji Tingkah Taya dengan lagu penghibur kita anten ada lagi dengan kita ada gago dan hena dapur masa itina. Darah mikir ani menu ataupun pimaan kita ada nerang anu Siti lagi. Titik mah lagu tinan nambah. Ani nak nyugon semangat dengan kita darah nenek lagi dan nerang anu Siti lagi ya. Bersama dengan Harry Acidren Memory Kasem Dihan Tingkah Taya.

0: kudos dewen adi jadi sumber serat manyah kemet mok pi kosong man buah-buah kayuh nanyang tiang adi patut kata adep tak sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adep tak tenek di areun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman ngan netu adep tak sehat.
1: Jam kita ditutup pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari.
2: Radio Malaysia.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

Okay, hello, hello. Sengadau dan laho sayu. Apa su kembali tamlim? Pejedahi ke DJ Baun. Ngejelo segmen tamalang unalo. Hati ya segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, mani tamlim. Huina mangkelo poke puidoh ama inai. Nopalahu mangkelo anak-anak. Alatai kelenghi redo kaya mire FM. Ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Anu dengah kelo bolu adawani. Nginahlim kelo sayu. Mageh dan lo nginah kelo hipun. Kenap alang melu. Okay, manitam lim, huina manitam menteha kucing, serian lundu, bau nepala hu manitam menteha samarahan. Kedeng kelenghi redo kamera FM, pakai frekuensi FM G.G.7 dan lahu FM G.6G. Manitam bake-bake halan teh halam daleh ka, hawan daleh jakani, manitam menteha Malaya, menkelo menteha pasanak miri, nepala hu menkelo menteha hinok tua jakani, menkelo hadau nepejidahik ngejeloh radio online tam nerpa RTM klik dan lahu manita melahipun Facebook mengkelah hadau naik pejadik ngejel live page radio kayan. Okay, manita nate angin ang live belu hadau ni. Mengkelah hadau naik majau su mau kaji pusu alam menakui dan lahu mang kelah hadau share live ane man bakeh-bakeh tam alang tehno tua jaka ni jasi dalo peji pagap tengah randa hintam ngejelo segmen alang unaloy hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alam buka lasan taman adek upah hapani tamlim tek lenghi je lagu alakan ayu komang aurea dahin Alexander Ongki ihati kenep ka kenep kui. Jadi men onin aku sengkeritam tek lenghi je lagu ala kena Suzy Shania ihati amai inai tu lagu nek tujuh men kelolim amai inai ala tek lenghi redokayan Amiri FM.

0: O itam alang pek hak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am.
1: Melibitam jadi ini di dahok pehitok ataupun dahok peringatan melitam malang teh oma abindo kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu ya senah do marama pu kelo alama minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua kelo lang na luko asan maso luko kubarang hai da oma abinuro ni kelalu megang di apu tengah nap mai jitu sah menitam. Dalam kedua, jadi dalam ketelok, saya upitam nyedah tak nemu kurik, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinun, tapi nak tak kuyan makin do makin liba, tapi nak tagak lalek ni, mungkin susah dalam jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung amintam lah, putung jahantam, berjaga-jaga lah, jempa yang kat alang saya uti terjadi tetam. Kau maru ni. Jadi saya kenal harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asal hado sekali tu guna apu yang tangguh dan masam. Asal kalau hado maram apu yang dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kenal Tuhan memberkati hitam lim.
2: Tips Pak An Mageh jaga daw taga. Tangan dui atau tua menglalek dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapoh lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepa dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na, ika haman nak na, ika haman na hadui usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Okey, mau ka saya berada dalam langsung lara bani tamlim jadi mari tam utai keleng hiji lagu ngapa apa ni tamlim belu ada ani. Dahin nanti ne ku sama ok sayu lebau dan lahu sayu belu ada madala bake-bake ta malang unai meja usu nge jelo live hub page radio kayan. Okey, selebau man Michael Elmi, Andy nge Andy, selebau man Iba Vincent, Miguel Majo, Bosikah Duten dahin harinta mi hati adi je ya. Dan dalam bakit-bakit ta malang unai peji ada hikna jelo live hub page radio kayan. Okey, tini bakit ta Michael Elmi sayu belu ada DJ sebetugas belu ada ani. Lasu dau halung teru tinjar sayu kena pa DJ. Okey, sekena menika lahu Michael Elmi ala ukusi agak ada malung teru tinjar jaka ani. Dahin na tini bakit ta wanjau imang kena tini sayu dau DJ. Dau hak ngawakini sayu kah nusi nunok lasu malam deh te okusan kuman ngedawa nih buah birai nasebe buah birai alang jarang tang pesuk hak pasen miri kena tini ya dan lahui haku mak hak kebun kue ni hak undareh kawasan lung wat apo ke suka nama ni kalahuan jau imang alang ukusi agak adau men kawasan Long Wat Apoh ya. Okey, dahin lahu tina kusang nak barap lalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan langgak tedo nami hati 22 dobelampitan aduman 2026. Okey, tina mon onin a kusang kusi ke lunda modalih tam Sarawak dara telodau dahin mon onan hani tam pojoh paji alam segmen ngelarah jaki. Okey, dahin napukun naji ngedau itam sentai payang jaki tai kelenghi adengah mempaundengah angka sapuri Kuala Lumpur dahin menona ni tam pojoh peji alam segmen dahok tamedo ani. Okey, nungka dahok tamedo ni tina ku umetai HP Shredo Kayan tu dahok tampa kalai do ani ihati metuk dahid netuk. Jadi manita melenjam arti dua dahok ani mengkeluh hadau metai aji dua kata kelotih jasi kudang basana alam puku neji 15 minit ngedau naam. Jadi pukul naji junang kita pejo peji dalam segmen dah petang nurepah tebara dahin amun ohanan hendak kusang agritam peji dalam segmen dengah kelia pukul 2 lebih tang peji dalam segmen adat asen pukul 2 junang hendak tam tekelengi lundoni alam sejarah dahin mun onan hendak kusang geri itam perlu pejo peji alam segmen dengah menhawang dale nelahu tepat pukul 3 lebih nak kalau pejo peji alam segmen PDK peji dahin kelo. Okey, nunanah anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lama tau mempuku 62 beluadau atau ngepuku na telok lewi nginan lim dan panau pahapan dahin lahu damauk info men itam lim. Jadi yang panau kusang kusi kelundau medalitam Sarawak darat lo dau kusang geritam tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan alangkuma usu jan ateng.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: kan waktu kecil. Nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan anda. Anak
1: empat tugu ngeriak ha. Dia
0: orang nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tuli rumah. Besi tu tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kerintang ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena-kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

Okey, nana je lagu ala kanana deana ini hati dup-dup ala musuk tina lagu negeri itam pala 43 minit tepuku 62 beluadau. Okey, tini bakhetan bosikah du

Ten sayu belo adau dona ma DJ man bake-bake do kamiri FM lahu. Lasu dau hak kami dale hudik UBB ngedoni DJ. Tagak ka nipa bi hungai telang usan alam neban kreni pade nah pantai kelahu sekena pa DJ ga bless itam lim ngedau ane dai lahui hakuma. Meluk umah dalok nugan tek lasu dau ani time nak kerai ani alam seng setet nyeluk ngedo ani kena tini. Okey, sekena manika ben nalang ukusi agak dau man adale hudik umah bawang baram jakani. Okey, manita melim hui nama kelo bake-bake halam aku man ajakani apleh kelo kuman mengkelo timah tu aku man ya. Bahi kelo te akadun repah te kelulen tulang masik loho ya. Bahi kelo te makan masik pati ya. Kedahin nanti ni aku sampai tuk menitam li mengkelo hadau amatai kata kelo ngejelo segmen dahok ta medoni hati metuk dahin netuk jasi kudang basa na alam pukul ji 15 minit ngedau na'a. Jadi kerana aku sengkerita mengelarah jakiring tai keleng hiji lagu ala kenan Iwan alangkuma sedang-sedang saja.

0: Ngalarah Jaki Miat Pengjam. Microslip. Nunkah Microslip. Microslip ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microslip tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

Reni Radio Mesir Kayan dan Angkerian pakai FM J0J.2 dan J06.J menpukul pudak ngedawa tang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J0J.2 dahin FM J06.J putong-putong do.

0: Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Di siasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Radio Kayan, Miri FM.

Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau sengah dah dan lahok mau ke sengara mani tamlim kerai telah pejah peji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nungka dahok tamado ni tenak umate HP Shredo Kayan terdahok tanpa kalai do ani ihati metuk dahin netuk. Jadi yang pernah kui basa dua kata kui dan lahok kata ala neman bakeh tam. Tini aku nama ok selebau dan lahok sayu angedau madalah bakeh-bakeh tam malang unai maja usu. Angedalo segmen dahok tamado ni selebau mengkitan uban ketuan tiat sayu beluadau sayu ngedau man bosikah duten doblin ke baja selebau mentapi tangau dahin CMS Fred. Okey, anda delok bakih-bakih ta malah unai mejai usu. Jadi tina ku sang basa dua kataku naringi hati aleng lubun ji. Inai duyu sematuk anak nak dahin jidoh areh. Lubun dua, pesun jih ma taku kelenghi ihat netuk itun uve. Anda dua kata lektai hapesh aredo kayan dahin kerenih tetainang kata. Alanai membakih tam ihati abosikah duten lubun ji. Liva lan hida lepo duyu dawak di. Kure hangunah kahung kunih netuk te tasu lepo anan. Lubun dua, kenun guk-guk silo kawit dawak tipung bahji anando anyi. Ketun dawak netuk anandi dawak na sabannya. Dahin alang katalo, alam hungai neba nunih na sayu tay metuk buket alam lung hungai ke lebui. Ngendap katay do. Natalo kata halang an bakeh tam hati bosikah duten tay ngejelo apesh radio kayan. Dahin kata halang belo halang nama bakeh tam abo lovely kena tini pesun jihma na akui paan kelenghi dahun netuk man dahji ini bil usik kujam haspui doh alang netuk itnuwe enak anak nakan mendawa sepui ake ngedawa ni Alvin hak hling lelan entai dahin keluhing paen jadi ananas sepui ake kas lelan makan itu nuve Alvin hak hling entai hin keluhing. Okey, dahin lahu kena tini sekena manikan DJ. Dahin lahu Tuhan memberkati lim hadulang DJ na paen lahu. Okey, sekena manikan lahu abu lovely ala upmentai katah ka ngejeloh awas eptam hak konti. Okey, manitam lim hui nama kelo bake-bake halang anda matai katah kelo ting luar angklo tena tua jasi kudang basa na man uh ani. Jadi menitam lim menana segmen dahok tam doni nungka dahok tam jima mengkelo hadau pejo-peji kelahin dadau kami re FM matah mapuku 62 beluadau atau puku 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkiri hitam, tak kelengi je lagu ala kenana jirimbaya dahin tujuh laing.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken nadaha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nile. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alang hipun perah anan.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Klanghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tampaan Klanghi, Dahul Halam, Halang Paan Hitup, Itamri.
1: Kena naji lagu ala kena naji ala ingi hati perah-perah dan lagu negeri itam pada 30 minit pukul naji ngedau. Jadi yang panita mapa jumpa ji alam segmen dah hapa tangan norepah tebara. Tini teji info saku si manitam lim teno dah utet rasmi marung buka ngeluak sekolah hak lim dalhetam Sarawak seng endahat nira alam pukul nasaya malam ini. Jadi pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Omar Mahli Bara tino adaho niranan seng endahna ngejelo saluran media sosial resmi jabatan. Hakuma tino PH jabatan paan ngineng marung indeks asabdi IPU ateng leviani empayan nadaho utet. Hadena lahu berguna ja haut adaho utet alang endahna deng ala bagi marung keselamatan ageh dan lahu kesejahteraan lim daha sekolah. Okey, dan naji info manitam lim jadi mengkeluh hadau tepala saluran media sosial resmi jabatan kalau nginang mina teksi nundi jam nak kalau anak sekolah alang andaha buka ngeluak ya. Okey, dan naji info manitam lim dah kerana aku sengkeri hitam dah keleng hiji lagu ala kerana wancu naring ihati alang kuma inai dah menonan hitam pojok peji alam segmen dah petangan norepah tebarak.

amang itang takut andalunga pasak alang naik alam murid ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang te linta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 10:20 telah telah dan bahasa nadab alang kumak nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo o akinatam ka pasak alang teteta dosi pasak ati hui man o akinatam iyo halam surat Tuhan na dalam di Korintus 10:23 anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan memang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahin lalan kanap tam alam sembahyang tam nunatuk itam kerayini teg itam usidia sang nulunga lim-lim pasak din bahui dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naik dalam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap pelaung janji nak menitam jahitam ngiyoyah

0: tam kalunan. Jadi jako ani nusi ani ji katalang sayu manitam. Awinanan mangtam ngiwa kat alang ci akno ni.
1: Alam surat Tuhan, alam jaji manuna. Hati marung kalunan, alang ngiwa kat alang sala. Alang ngiwa kat alang jia. Alang ngiwa kat alang anunda hape. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mogeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jopulu tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hakbe. Tuhan ko mak mangtam ngewan.
2: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa kudu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu. Awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak. Batok ay jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati en jaga dahin teneng ataupun ga alam batam ataupun infeksi.

Okey, nana je lagu ala kenan ibau ajeng ihat di spui do spui ake tu lagu negeri itam pala 45 minit tepuku naji ngedau dan kerana aku sengkeri itam pula lupa jumpa ji alam segmen dengah keliah. Okey, dengar kelihatan lawan Allah, halan nama Namiri, tino pesanaya Miri, kerangan penaji festival, hati festival sastra Sarawak 2026. Jadi acaranan anhana darah lima daw, matoh te 20 telok dalam pitan ani, ha pustaka negeri Sarawak Miri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, tino festival anan, kerangan mejat 50,000 hakai. Festival dan lahu akhir aji angawan jada mempeng dahak marung pengjam adat asan dahin lahu uge. Iha baranunan alam ji sidang media hak Kuching. Okey, nana aji dengar kli Ahmad Itam Lim. Dengar kli alam kedua, ala neman Kuala Lumpur, tino atlet Muay Thai Daleh, Rabiatul Adawiyah Muhammad Yunus alam jadi juara dunia alam kategori 41 kilogram, hida umun 24 duman, doh alam kejohanan Muay Thai senior dunia IFMA 2026 ha Kosovo dalam di. Tino iha dang ala Havani dang wakil Daleh Tam alam sukan si 2027 ha Malaysia Duman Maring. Beh menuh Rabiatul Adawiyah te kuri-kuri atlet Daleh Habe alam lahu dang na cemelang merepa cemelang alam kejohanan alam pia iha tim Marshall Jaden Jerry. Tino iha dang ala pingat emas alam disiplin Y Crew laki ha Kosovo. Jadi dalam kategori 54 kilogram laki Ring Corbett, tino pemenang pingat emas sukan si Thailand 2025 hati Wasof Rumijam dan geri uli pingat apera menui hadang pekala juara dunia alenemen Turki hati Hamza Aaron alam apete bayalo. Behman Ohanan, Nur Arisia Sofia dengan lapinga pera alam kategori doh bahat 45 kilogram ring combat menui hadang pekalah juara dunia alam nama Vietnam hati Mai Huong Kang. Ya lahu dengeri uli pingat emas menu dan pekalah atlet India hati Ayushri Banerjee. Okey, nanti dengar alenai mana Kuala Lumpur. Dahin dengar dengar akliah Alang Bayalo. Alanaiman Iskandar Putri tino Johor Darul Tazim JDT dan pekalah Negeri Sembilan FC NSFC Teluk Kusung alam aksi Liga Super Anah Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri Tedau 5D. Tino tukunan lahu dan na pasukan JDT alam tehapaun Liga dahin dengavang 15 mata. Jadi alang na gol alang unaloh mempasukan JDT hati Zahid Ditabar Syahab teguh minit alang ke puji. Bersenda Siva lahu dan na gol alang kedua mempasukan JDT teguh minit alang ke 30 dahin gol alang ke telok ihati Marcos Gulhermi teguh minit alang ke 65. Okey, nanti dengar alanaiman Iskandar Putri. Okey, Manitam Lim menanah kuri-kuri dengar kliah dan kusi Manitam Lim ngejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan. Nelahu dengar kliah dan hitam kelenghi tek jaka alempia ngedau jima. Dan kerana aku sengkiri hitam ngelarah jakiring tek kelenghi ji lagu Tuani Hati Mo Dan I Can Say.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kena naja lagu ngawang pahapan ni tam lima hui naman kelo ala ngelarah jaka ani. Okey, tini teji dengah ala naman sibu saku si mani tam lim kena kelona nebangu anakai ala bagi alam program pemeriksaan kesehatan percuma ala kena najawatan kuasa kemajuan dahi keselamatan kampung JKKK Jalan Oyong te adau migu ani. Jadi program mana sendahana mata mampukun saya jihma atau pukul puluh jijih ma hanga van parking jeleng kim tak jalan rabi bemen u dahana pelesa age amte bayan program na lahu kiradang buka awang men kuna bangu jadang bara marung kebajikan ubung awam dan lahu atuk marung kepentingan komuniti alamaji ngavan. Teja kalam pelahu te kuri-kuri perkhidmatan habe alang lahu andak sedia alang lahu melavin permohonan kad kenyalang gol KGC dahil lahu bantuan men golongan warga mas alang anap akai kemudahan ageh warga mas Sarawak belegah 500 ligit. Jadi kena bangun lahu

0: digital ID dahin SMC Cares. Kalau lahu ada ngiyoh program alang andahana ani ya. Dahin lahu alang asang pelaung panganan ihati timbalan Menteri Ageh Awam Perumahan dahin kerajaan tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti. Okey, nan aji dengah alanai man sibu man itamlim ngedau ani. Okey, dahin lahu tinnya kuda mau ka selebau dan lahu sayu ngedau madalo bake-bake ta malang unai majai usu ngejalo live ape shadow kayan selebau man keling temawai MJ ulau ing na palahu man DJ Livan Aspia Mayu selebau man Huan Saging Rachel Marikan Mary Mujan Lunggan Baginda selebau man Iba Vincent na palahu man kelopok ke pidoh amai nai lampaan kelengi redo kaya Miri FM ngedau ani. Jadi panita pidoh paje alama segmen adat asanta mentina ku sengkeri itam te kelengi je lagu ala kenan lian ngau i hati liveng tai kaka.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: lan igok bertaman lah.
1: Lan amedok hindi bara. Asam buka bertaman, main kunan, selap.
2: Buka bertaman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya, kamu kuah.
0: Dan kawa ikam, kawa hipun jebak ke. Nak keda, asam tuk jilangnya, kuna selap nan. Kamak dah hinap, yak mun, kami, bantuk batok.
2: Jauh kurim, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jauh. Asam buka pertemanan. Cepatlah. Telefon lame. Aku takut ni ah.
3: Tahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
6: Pakai FM G0G Petusu dan FM G06.G.
7: Okey, jam tamha konti kreni hati 5 minit terpukul 2 lebih. Jadi yang pandai tahan pejo peji alam segmen adat asal. Nanti ni aku sengkusi tejo nundi. Kepen ada remada khas. Anda hak nak jimai hati puluh telok dan belampitan. Duman 2026. Hak level R Bolivar Mall Pujut. Mato mempukul nak pitan jihma atau pukul nak ji ngedau. Jadi manita melantai hawa jihma mengkeluh hadau teder madah haklok ya. Ha Bolivar Mall Pujut Tinan. Okey, dan aji info manita melim dah kerana aku senggeri itam te kelenghi segmen adat asentam tino itam sentai kelenghi tekna alang kenan kumpulan ngalang jalai.

hot tub.

Nene barani sai utila patina male. Nene barani ngak

0: menjelok dia kau minti ibi tak duya ni gembala
1: moreng
0: inu nana tengah nanyu jalan
1: usah moreng
0: itu lo apa kena toh anjala.

Aku DJ Baun, Peji Dahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Okey, nak naji lagu ala kanan. Tada ni hati lagu sayulah. Nanti lah lagu negeri itam pula 20 G minit pukul 2 lebih. Dah nanti ni TG Info aku si mani tamli mani petading ngala sendana ha imat atudan. Tak perlu pita na do bulan na pita na do man 2026 mi hati gate ado nam. Matoh mempuku na pita na jihma atang pukul 22 beluadau hastage area. Dah lahu te dua kategori alam dah naik hati kategori A umur 6 atang saya duman, kategori B hati umum pitan atang 22 duman. Jadi mangkalau wina mangkalau hipun anak-anak kaleng angendaplan angale tegunan nak kalau geri anak kalau tengiah petadi ngale dahin lahu mangkalau hadau register dalok ya berapa lahu ke dalam pobong pelalu bun kusung ji telok saya telok tusu 65 ji tusu tidak lahi pun lubunanan ihati ren dan lahu melim dah alang angioh pertandingan ni sendah uk sijil penyataan. Okey, anana ji info lah aku si manitam lim dah yang kerana aku sendiri tam te kelenghi je lagu ala kena rosa naurai ala kuma manglale ngebahok.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun ke minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, itam mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angklo hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyokur dahin tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu, jan tendang nanunan. Ke anak tan. Abin anak tam ni, anah ji harapan. Itong tam metih lembeng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima, tugu tak kumuku, tugu tak berjaya. Lang kelima na, menyokurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti nak, nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda, tiha nyinang wayang denda, tentang pendidikan denda, tiha internet nah hadui kreatif denda. Awin sekolah ni lebak stres, tiha pitam muaka antam tabah apa stres dah manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah kena awin upadah tusah dalam sekolah nyeman pitam taman hinan manok bait-bait nulu bait nurenuti dah jak mendah anak jen sayu. Itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Kita Bersatu, Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
1: Radio Kayan Miri FM.

Okey, kira ada dengan halang nak lo halang nai man Nagpur India cina jila ke kira ngenap nyeparik sebeh tuk tegang tepala kena nyadi bank ampe ane hagri lap sin 45 telo lek rupi India norepa kio kio pelupitan libu likit awi pekalina tepala sin tam Malaysia ha bande plot. Jadi nyo ada hobara alenai mende Times of India tu kanan jadi alam pukul 5:30 minit lebih. Dan lahu teguanan pegawai dan lahu kena nyadi bank kira mukesin men mesin juruang automatik ATM ampayan mutam tepala cawangan anan. Jadi suspek ni lahu kira jelang dahin dawa ampayan ihak nyeparik sebeh tuk tegang tepala kunanya duyanan dahin lahu hilek sin dahin lahu telap. Jadi tabi tanan lim kunanya du bengen lahu akawah den dalok nya oi akai tulung ampayan te balai mendalo kira kira pelivoh suspek anan di dahin anggota peronda alang nyadui dahin pasukan pengesanan jenayah di bilahu akira te livoh suspek anan. Polis sedang takap lelaki umur 21 domananan tak dapat di dan lahu hile ngeluak sin alang anak gerilap. Jadi aran suspek kanan ni hana Suraj Bolkar ihati hala melok hata toli Bivapur daerah Nagpur. Oke, nanti dengar alenai man Nagpur India. Dahin dengar alam beloh lene manaja kata tino tanah tegen yang 6.5 skala Richter alang jadi hak Kepulauan Seribu Jakarta ajima anide dan lahu akirate meno hak hina nadaleh Indonesia dahin hak bahagian Jawa dahin Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi Klimatologi dan Geofisik BMKG Dr. Wijayanto Bara tino tanah tegeranan jadi alam pukul 4:23 minit ajih madi. Jadi dahilah wih habara tino ngevan tegeranan ni hati hak laut Jawa tino 60 pitan kilometer timur laut Kepulauan Seribu Jakarta dahin dalam nak telo atuh 60 saya kilometer. Okey, nanti dengar alane mana Jakarta. Okey, mani tamlim na dua dengah man hawan daleh da aku si mani tamlim malavian ni. Dan lahu dengah man hawan daleh dang itam kelenghi te jaka alampia lavi ajima. Dan kerana aku sengkiri tam te kelenghi je lagu, alakuma satukanlah hati kami.

0: mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pian melo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani tika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lo te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan behule apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni?
2: No no, gutun ya de pojung ini ni.
0: Ai, jangan ku jam anak doh ni. Iha kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, lak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mah nak tak tamam kanan de alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke du.
3: Bai nai ku dun tang rang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nan lo hiak tang la tam de lo dahun kuak de pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiak na beteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak te butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kalekah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo ka. Ya sendiri lah ngam aman kontrol tiba.
4: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Ok, masa lebih dan lho ma'o ke sengelara menit tamlim. Jadi menit tamlim melak 10 menit talaan apa yang pukul na telah lebih. Jadi apa nak makalah dengan ni mendijal yang kerita mengejelah segmen na PDKNA. Tini aku berasa kena menit tamlim malam teh pejedahi ke darah telah jam ni di matah mempukul 62 bulu adau atang kerai ni. Ok, menit tam na tehak kucing serian na lunduk bau makalah adau pejabaji kelang hirai do kamera FM atang pukul 6 lebih na ngejelah segmen PDK peji dahin nak lo. Dahin nanti ni lagu ngapa-apa ni tamlim alavian ni. Aku senggeritam tak leng hiji lagu ala kenal luto imat alang kuma petat nah itu hinan abo. Okey, so lebih dahin sayung larah men itamlim.

0: Kelaluan, Dahin Hapan, Peji Dahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Ngelarang, Ngelarang, Dahin Hapan, Peji Dahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Ngelarang, Ngeluan, Dahin Hapan, Peji Dahin, Radio Malaysia, Kayan.
2: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin kelunan banu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan tuboh dahin mayak itam. Teguh itam musang menamin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelemah. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Alon selebih sebab pengaman yang telah lim hampa yang tiba-tiba sekena mana DJ Pak Un alangga gerita mana pekala pula dua berluak dua tengah pekala telah lebih anda deh. Kita dalam segmen yang larah ngeluarin hapan wana muta mendapat kedua telah kayaan menjadah hukuman RTM Miri lebih ani aku usunukong PJDN kalau dalam segmen PDK PJDN kalau atangnya pekala telah lebih.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, so kenapa bina tu mau pergi nak kami anan hendak hal lagu lagu nak loh bana tolak mana alasan mu tam dapat kedua tam lebih ani dia lagu nak kena ni drama music kan lagu mak mitos alang cerita mak nak minat lalu bukan lan tolak lebih mu tam dapat kedua tam tak lama jaka tolak lagu nak loh tolak jam tam lagu nak loh tapi ani hui nak mu tam dapat kedua tolak so kena mana kalau lang olah radio pergi dina kami RTM klik mana pukul 22 belado tanggal pukul 6 lebih putung do jan hado mana tolak alang te pakai channel Astro saya tu suji dahi nak my preview tu suji kosong mana pukul tolak lebih tanggal pukul 5 lebih kalau atau mau pergi dina kami putung-putung do dahi man tolak lang tiap talam apa serak miri dan olah radio menengak do atang pukul 6 lebih gunaan pelahut dan pakai FM pitan 5.2 dahi FM pitan 60.0 dahi nak asan hado kalau dan limkah live pergi dina kami Facebook Radio Kayan Miri FM.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Iya, malu orang nono laku halangan kenan dan abang pa langgeri tam penjauh talam ke sutana program tam lebih ani dah hina sen hadu te buka telok telok puluh minit lebih habis tam peji ta alam dahun surat tengah. Wala na buka lepat lebih tam peji talam program ha telok tak lama kelarah tam do nama ni tam biha peji kenon ka tukit urip hadui tam kaya ni wina mani tam alang na hadui luma kue ngeo jitok ani ha na jitok alang umangali mani tam wina mana telok alang tak talam urip urip manuna dahin nuna pelahu mana telok alang haja o halam tak lama hadui luma tam tak jauh kenun ka gunah nak kayo tukan do tak lama urip tama kayan tugu tampala hadui lang entama na manuna dengah mana radio kayana tebukal pada 30 minit lebih menjam to kalang layo na ampai ta matama menjauh kelarah telok peji dah ia kata pukul 5 lebih tebukal dah telok pukul 5 lebih abanta mengelarah jaki pia peji ngar yang dengah alang ana pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ampai ta ma peji ta alam tu kita dah telok ngedani dah hinta lam dengah keliah pukul 5 junang ampai ta ma menjauh kelarah peji dihin kami radio kayan Mir FM tanggal pukul 6 lebih. Ya, nuna nai tama peji tak lama kesut dalam program, tak lama kelarah tama lebih do nama ni 22 do bulan. 22 do bulan api tanah tak lama duman 2026 ni. Saya kena berselabar suatu tanggal saya yang larah ujung minggu menitam lim, minok tua awan tam tek peji dahin radio kayan kerana ni.

Iya, kenap kui lagu duet Alexander Ongki dahin ayu kumang oria mana telok langgeri tam kerana 20 ji minit lalu pukul telok lebih. Saya menak pasal matang dahin sayung larah mana kelok lang tepi ji dahin kami jaka ni kenun hadui kenun kelarah telok ujung minggu ni jam nak te lebak tu kalang tubuh tak lama dari tam kerana dia mana aku nyenang lebak pakai Facebook ni dokayan dalam uli pada era du mana saya puluhan nunuk anan telok lewang tak lama murip-murip telok menunak ya saya kena mana telok lima tak lama karah pergi di kami yang tak jauh kio layan du tak lama dalam tamak lebih ani anengi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahin malam nak anengi do mahbun lokah kenalisun dahin agahan kesuk do yang nama na 24 atau nge 35 derajat Celsius jadi jima do minggu puluh telok do bulan pitan jimana anengi usan ha kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin lebih na ningi bahui belare ha kuri-kuri awan alang te tak lama dale lirin dahin nagahan ke sudo ha na mana 24 atang 35 derajat Celsius ona na do ji 24 do bulan napitan jima ningi usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dale lirin lebih ningi bahui belare ha kuri-kuri awan alang te tak lama dale lirin dahin nagahan ke sudo ha na mana 24 atang 35 derajat Celsius Nunani tama pihak peji tak jauh kio layan do. Langan usang ha laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia doa ni. Gak tak perlu dua do bulan pitan. Tak lama kelarah tam do nama ni. Kina hadang barami tam lim. Wina mani tam alang teh reti tak alama dalai. Wina man telok alang nyadu isu. Nun dengah nun hadu ilang ana telok na kerane.

Ya, ujung mikuan ni wanita malang jandang uli te. Uli jaki hak umaru hak kampung telok, hendak awan telok te membeda kenapa telok. Tak mana hang telok alang tak mater video telok nugal, pada sayu lebo nan dapat telok kuriak ah. Man ngat do de telok te mata la video telok nugar na pelu man kelok lang mata la video telok kuma na buat tahap nur pa buat batet de hente man hang telok lang mangatok gambar kuma na dian jam-jam de kelok aku ini kam kuma dian na. Okey man tak lihat mana kayaan hari do kayaan Miria FM. Ya, yes, selebih menarin telok lang teh uma bawa ngabaram ngato video telok nugar do ni.

0: ambil tak oh. Ku payang ambil oleh. Gak hurut halah ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wah FM. Pergi dan gelok.
1: Dalam ada hanya serah dengan hal lebih ini tidak jauh dari alangkah tubuh tak lama bung teknologi nurep agak cerdasan buatan AI dari media sosial terkepelan na pakai dari nate na tanggungjawab alat deng labat ada na kelunan nak bangu tak alam dale. Timbalan Menteri Alang Teh Jabatan Premier Sarawak Dato Abdullah Saidol Tek Bara menbe ude alang tubu tak alam kemajuan teknologi tekap lan pano pekyoh dahin oge alang an jiji kelunan nanti hipun alak dang mili dahin pakai nak dahin penuh tanggungjawab. Ampayan kusik dihina bara kat alang ana dahakna menekelunan layang. Pindanan pengamal media terkepelan mengguna etika kewartawanan. Dahin mukeh mentok-tok alang danga pamo, tok alang jana sayu, alang danga pamo kena kat bingo dihina tusah, dihina danga miang dena masyarakat. Dan balai dahana teguh haduan halama konferensi antarabangsa komunikasi dan media ke pulu alang anda hak Kuching. Muat dalam badahun surat dengah limo bintangor atau moh na puboh dihak na pedmeng wa alak dang musang hasil alang lebak dihak na dang ugeri uli tihadui alang lebak mandahak kelunan alang na kebuna wina hak kuasan Maradong. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing Tek Bara jadi peji dihak pejabat pertanian daerah Maradong sang anjoh alak dang nerana kenun kat alang anda perlu wina mandahak alang na hadu lumak dihak nubu limo alang tek dalam adalah bintangor. Dalam program Tugu Mai Baja menadah alang nubu limo bintangor Maradong. Tak hukah hadua 22 long dah kelunan alang nubu limo bintangor ini tak terima tolong baja alang ana tak lama majlisanan. Nguat dalam program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka Hasang Ana ngeruat matoh tek 2 atang 4 12 10 lang sangat tangani residen bahagian muka Bujang Rahman Seli tek bara temianan kerana alam dahak nana tinoan ngok tek puluh saya agensi alang tawin talam hadianan ya dua nunan teguh tenggaran pubo hadui. Dahna program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian muka. Dengarananan anda hak muka. SKS 2026 muka nengyo. Pasangan tek 20 saya atang telok pulu dua bulan saya alang olah lo ane deh. Bihaduanan ude jaka nak te pala dua dua bulan tang pat dua bulan pulu. Awin kena netusah do mabun kena lisun.

0: Teka ni ate hudong ari kita. Teka na kasi na ko itok ta kita nanti kurem bak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nanti. Sayu bakam gak kudak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka ya nyamu nari ke hayu kita dia ataupun
1: oke aku nak dia ku nyamu dia sip pernah ku nak kenrin kalau hamil
0: kita tu itu sayulan ke
1: sayu ku nak dia sip pernah pernah ku nak ke debi aman ku boleh mau ku nak bambu aku aku boleh hal yang tayar tu wah mau ku ke separik kayu ataupun ku dia batuk ku hari ke separik lah.

Iya, saya kena men kelok lang tambah PJD nak kami dalam kelarah telok dengan mana tolak lang tak dalam dalam lang kerani dalam dalam pasar dalam kelarah tamu jong minggu. Jan ada mana tolak lang tak umaru mai tam lang tak dalam dalam belaga sapa koyan jan ada mana tolak lang tak dalam Bali hudik. Yang nunan pelahu mana telok alang tak dalam dalam tubuh dahin telangusan nun dengah telok kerani lebak mana telok alang petulah gabar telok nugal kinah tami pun dah cakap alang sayu dalam kelara hujung minggu tak mendadah alang mariang ni atang telok alak do telok nugal do nama dia kuriak dalam cakap ada alang apa. Okey, selebih mana Priscilla Patrick Petrus Wan nunan pelahu mana bersikah duten Rucha Amerika Andrea Dianla dalam mekarah puji di hendai kami Arido Kaya Amir FM. Jan hadu mana kalau alang otang na kata ha dah tu jo ha dah telok ado ni dah puji di hendai DJ Baun na blok doa ni deh. Dah ini dah barat jo program malang anakku mak program komuniti menyemai kasih rakyat nerepa mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN Bahagian Bintulu alang yang sangat nah hungi asap longji dahin long peran belaga itu 16 do 15 do bulan pitan 15 do bulan pitan dah sang teh longji 16 do bulan pitan dah sang teh long peran Onan puluh tusu dan puluh saya ada bulan pitan dah tak hongi asap belaga. Ada yang dekat alangan dah nak dalam program mekara ni hak nak mana telok alang japayan daftar na surat beranak anak telok nerepa telok sendiri lahu alang jan payan hipun surat beranak atau umur telok umur ni kena telok dang tek lima teguana deh metang mawi telok jenjam kenun lima dokumen dokumen alang guna alang perluan anak telok TPG dahin borang lang anna telo isi awan telo ake na surat beranak ketika dahin na cabut tanah daftar wi mengalena hati men telo alang hipun kruna lalak amayan japayan hipun te sijil patai dah teguanan habah dang daftar dang daftar lewat dahin dang na cabut tanah lahu teguanan dahin na tingki KP 12 daftar lewat OBT dahin ngalui kata nak te IC ta malang utasa alang ujen tulak nang tam olisa.

nagabar nang tam dang te tuguanan dahin na beka ka dang te tuguanan dahin na lahu hawi te manhang telok alang te isi nun tua borang talang meja ka alang ude jaka ani pelahu dang an telok api aban telok mai dokumen nurepat nas serahan dokumen. Jadi anan dahok bara alang ni mana pegawai daerah Belaga Puan Bidah Lujah menita maklunan lebak alang te ha hungi asap Belaga long je dahin long peran tak lama program mekar alang na. Jadi kena dahok ni atang pala telok dahin dang na temenya up bin doa ni 62 adu bulan hingga program ni ada umat nahari 45 adu bulan dah teh long je 16 adu bulan pitan dah teh long peran puluh tusu dan puluh saya ada bulan pitan dah teh hongi asap pelaga. Betangkah hinok lasan mana telok lang teh hongi asap anan apa dah sang nanam.

0: payang be ta o. Ku payang be hole. Ka hurut hala ong. Ku pasti haunan. Hino la an. Pa FM. Paji tenggelo.
1: Okey, tuan-tuan pencik dinai kami telah mengerah tamu utama pihak dengar lagu lah kena ada berjumpa dalam Tuhan. Alangku mak halaman Tuhan dengan lagu. Majuman ni dah beran peji kena pihak peju. Langkita mbak lima minit empayan atang pukul 4 lebih ngau pertama peji tak lama program kelihat adat asal tam. Bi apa itu pertama peji tak lama dah bara teja utat sengan apa sekolah tak lama dari tam Sarawak ni sang anak bara. Hanengi dengan anusang tak pukul 10 jihma ani deh. Utak dah seng bara tak jauh dengan sekolah ni tak kena ana buka ngeruak mereka hanunok tok utak nak seng ana bara tak buka lah saya malam ni pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Omar Mahli tak bara dah baranan seng na tak lem seluruh media resmi perintah winanan dak membeh na bayat lokah hendang tak jauh layan do daripada IPU atang lebih ni ampayan dak na utak dah anan dehna ni hendak jito kalang ana ala dang lawat nerepa pelamana tejoh keselamatan age nunan pelahu dena lim warga sekolah dehi nanina dah barat dengah alang ne menupi sekolah dalam datam Sarawak nunok tok gaya jaka sekolah tekan buka reka jan di pukul saya malam ni utat dah seng ana tejoh halanan. Pijirina kami Radio Kayana Miri FM ngab jitam

Amalai ga amoh i dagang lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telo kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang alang en bayan legah na dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Ya, saya lah nak kena tak ada nama nak telok dalam kelarah tam ujung minggu ni. Saya kena mana kelok leng lebu maju su pejidah yak dalam kelarah tam. Tak lebih duk nama ni, duk nama pelahu mana telok leng tak ha umaru. Dengan ha mana telok pia hangina ha tak lama kelarah tam. Ipun agih din kelarah halang sayu tak lama petat do alang ana telok terunga. Okey, mana telok lim dalam tengaran kui hajik o jaking. Habde pejidah na pengurusi persatuan Kayan Sarawak Kecuangan Miri tidak program Hari Keluarga PKS Miri alang ana 16 bulan pitan 2026 awan hati ha oma forum Miri jido tu anak-anak menepukul saya atang pukul 4 lebih ya na pejo ana dehin asen hado mana telok kluna na kayan lang tek dalam dalai Miri ya nunan palahu mana telok alang bangsa kayan orang hulu lang tek ha dalai Miri ne kaka ha Miri teguana anak ke ala nyelimah hadang atang peji pahmat teguanan hati na program Hari Keluarga PKS Miri cawangan Miri hati persatuan nakayan cawangan Miri 16 bulan pitan 2026 kinah kalau dang atang telok dahin ngian kenap telok paksa kerikat alang dang an telok paksa takkan manamin apana telok pihak peji ngarah peji te doanan 16 bulan pitan ani nak doa ya gak te do Malaysia dengan olah sana alang an pejadi ha kucing teguanan biar bagi hadui alang an nah Miri alang kenan persatuan kayan cawangan Miri ani dah lok nah hari keluarga te dolah nalim ka hati nah hari pukul saya aji ma tong pukul 4 lebih leban an keliah pahani kelunan lebak teguanan te dah nah suka neka te dah lagu karaoke te dah nah cabutan batua tak dah ngajar nurepan nyivan poco-poco tak dah misa kalahu jadi ani hana dah barang ruak menak lim puhukayan alang tak lem daleh mirip.

0: Iya Papu Su, hapi apa ju lagu dah hari telah umat dah rok lili ngapa dong lebih ini alang kerita telah umat program tam lebih ini hak nak tak jauh kenun ka kayak tukan do hati tak lah murib tam kelunan kayan tak lah mahadui tam nalu mak menuna apa gu pajaka ini jaga telah lugar aku ngiu tokan ni kena hadang ni muah pelamanak tam tak jauh hadui tam kayan menuna empayani tam nah hadui tam
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang entam bangsa Kayan deh pakai una awan tam nyeneng jam tegui tam sangat tengeleh nah hadi tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani kita mempeji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entah makayan ni hipun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngeleh nyadui tugu urip tam makayan ni menuna. Jadi kayo tukan do ani dia nadara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam puji dahin maranuma uma bawang hati NJ Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam puji dahin nak.
2: Saya lebih do mentelok panat alam tegreng tahu ni mahalam radio kayan miri. Jadi aku cerita di telok Oma Bawang Tapu Koyam ni 26-24-2024 ini deh. Kalau di negara ini orang kaya Tukendo Tukendo dan orang nak kenentang kayaan Kurindah sepun temen-temen.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kelunan ayak bara tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun alang kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni emyo.
2: Jadi tuju tukando ni apa telok nyam-nyam bayar ni jadi temjam nalang tukando nun kayo tukando nah hak na telok umawang tabuk yang ni nak supaya aran tukang daun tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kayak tukang daun tidak meskipun teman teman anak
0: ini energi teknologi primitif bangsa tambah kayaan menuna kenun gunah nak kayak tukang daun ni
2: jadi kayak tukang daun ni energi kayak lama pandah hinang do awan tahu senugan nah tanya ni tampunya di rumah banyak wet nenda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayonan tu kedonan amun dah nyinang lingit do
0: retina ita masyarakat kaya nek menunak ni jan kita melang kita jauh teknologi ni hati ita pun teknologi tam dap apan tam mengena hinang do apan tam te nyadui kuri bo kayo tu kando ni teguh hati lah teguh dah pakai nak menunak
2: jadi bo kayonan hana nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanda halang ayak ni deh, dah halang kuning bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lagi do ni deh. Ada naji, apa dah suka ukuran nanan, dan na bire deh. Jadi arun bire nanan tak dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah suka bayangan nanan deh. Abin tak tanat deh, lingi nanan deh. Ada nejak na tada anak, ba ada te na te langgan dah. Abin dah nyenang nan, abin te arah anak te langgan laip tam ni. Alang pertama lo takin punan arah anak. Alang kedua labu tedak arah anak. Labu tedak te te menjam dah daw sepun tam hinan tam mana tedak depa. Dong labu tedak mana labu tedak mana. Nah bela dah te sokat tukar daw ni. Bayang-bayang itu ada jenang lingin ada nadaan ada tete lah ibnanya tepe doji nanti tepe doji dan apa dah jenang nak jadi tenan sangat teng tetapi pun nanti dah jam dah jenang nak bin bayang lingin dah apa pun dia potong daun nak bah tenan nak ngam te takin pun nanti dah deh saya nak bulan ni saya untuk kendo tam kena atau ikam nugante nugante tangipunan ni nugante tam na beda te unyabat na dah una na nyabat jaran dah nyabat na dah tutong lumak na mga ningit daw na dah amin te tukang daw dah utak terang jadi bila na cunta takin punaan na dah bah sauna lumak na ni dama takin punaan na bah nugan na dah jadi dati nugan na nan hana na matamano na pakirang lasan ni jadi handa na Allah waya kada nungganu dah kemarin dah nak tuji daun dua daun bila yang umak dah nak apa bawati labu ok kada do ketelok hani tamu maru lang biasa ni ba nunggan do ketelok ni tam hitam tek tetakin punan ti aran tanah tam jen tek tetakin punan oh mengata long tetak tam kendala ngayak ni bari hinang tak daun tu ngak laut pa lingit daun ti tena gak telepon tetak ba nunan pa kadang tak boleh sayak lah nunan gak jadi tak dalam ngayak ni dah taman tu nak dah umali hinang ti dah hinang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kali ni ngam-ngamak gak boleh mak dua bulan saya bahak na mengalih ni tam nyenang nak tak boleh mak bulan saya anan anan kebaram ke anak kali ni anan nak tukar doa rana abang dah nyenang doa tunggu jakak temukan bulan saya anak.
0: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh ada tam kaya no nak nyenak jam nuno tegu nak gak tak do nya.
2: Jadi bila nak do nya hitam jen nabat ayah tukan do suka tan leut tang lang dah hinang anda atau kena takimpunan atau kena tak leut tak kena. Ba jadi hati nugan ngawan rena nak teh kebun dah nugan tu kong tupak boleh, nanti awin dah mampu do mana sayu waktu itu, tukar do waktu itu. Ba tena do sayu, do tangga, nanti ba ha nanti ha nugan tu jauh, awin dah om mampu do mampu unda o sayu waktu itu. Nah nugan nanti ha sayu lo kepare, awin dah o nyinang lengit do waktu itu. Minta peta nugan bulan pitan pun nak, sayu lo kepare awin dah o mengak ugan dah. Ngawal ada nanti kurim tampak yang baru ini ngawal ngawal kena berwang jadi talan apa tak nugan nugan hong kebun dek tu jaga nan nan nan cerita tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya mau mana naik nak kalau ni alaran kena tepat paget alaran detek nak sembolik nak ada nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende bijan terlalu nubuhkan aran dole dah nende nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tu pakai semak tam nasombolik ala aran dia paget takut mapade anak so tam kering paan natang dobaya anana hadi telok alam mabawang pukulian jalan ini.
0: Doan tak jauh kayak tukan doa ni kuri darah kelok ngalong nak nak nak dahin kayak nun an kelok pake dahin kuri ayan kayak tukan doa ni
2: darah kelok nak kayak tukan doa ni 6 bulan kalau ngalong masih sewa pekelok talat ha langayak pebeh jadi harun nak 60 kaki ayan raun nak ayan ram nana kayak langan telok nanan telok ngalong nasib pa bin telok ipun yang berhormat WB telok kawasan N6 rumah ni 66 rumah ni WB cokpai hanya tong tolong kalau tapi beh ala kayak nan medana okum kalau nah lebih nengwak daripa yang berhormat WB senita telok tunggu kalau persemian baga dan niatang lim-lim dekutu masyarakat tua kaum dan pukulannya tentang lim kalau nak sembolik negara-negara dan nak cerita aku jatuh ke doa anang todok mentelok saru kenep.
0: Nunana hitam ngeriang dahun maranuma uma bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukan do ni tak lamurip tamakayan ni manuna ya tegur ipuna.

Ya, mantap lima nunai tama peji hata lama program tu mona tak lama hadui hata ma kayan tu kita ma apa yang tama nah hadui tam dapat nah hadui rumah peji dahin mara rumah durian lihan atau jo kayo tukando kerana bukan lepas tak lama puluh minit lebih.

Iya, dalam Sarawak dan Bampa telah melagu nak langgeri tam pada 10 ji minit lalu pukul 4 lebih. Mesti kena menuni Fred Levan langgeri salina dehina basa dengah men telok lebih ane. Kita mempunyai dalam dah bara tejo hadui al-anakuma program vaksinasi anti-rabies microchip dahin nalesen ane men telok lang hipun aso. Puluh pitan datang 20 dua bulan pitan hari pukul pitan jihma tang pukul 4 lebih miri hati-hat taman bulatan. Jadi pihak kita melim menatlo alang hipun aso alang janpayan hipun lesen ani alang pelun telok jam hena umur aso telok hena umur telok bulan mate busun pada tak dangri telok nuti aso telok nana sen dah mali aso mali dena sen tegu dah bayat mo anak dah tegu dah mo anak dah japayan nak deng an bejik. Dehin asan hado sedia tingki kelok alang hipun asok ati. Dehin kena lang perlu tamna tegu asok tam ni tam o grid hati bejiak asan telok mekoh dah pano pejelaro sahut telok mulang dah lah batik jo keselamatan dah lim anana program alang ana nah hari tak puluh pitan tang 20 dua bulan pitan 2026 pukul pitan najih mat tang pukul 4 lebih ha, taman bulatan mirih ni. Onana program vaksinasi anti rabies dan microchip dahin nak nalesen asok limkah sangana na hari te 26 tanggal 20 tusu do bulan pitan pukul lepitan najih ma tong pukul 4 lebih ha miri hati ha koles fajar miri ini. Dahin hadui alang ana doa ni 22 dua bulan atang 23 dua bulan pitan hati jima na hari pukul lepitan jima tang pukul 4 lebih dan program vaksinasi anti rabies atau ke microchip dahin na lesen aso manita melang te ha ahong tudan miri jadi anan telo awan tak lem dalam miri ni awan dan program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lesen aso kena manita melang te dalam dalam miri jam te joh dah baranan wi nak men telo leng jenpayan hipun lesen asok dihin telam itam te hipun asok telam amin lahu jan payan antelam beji ke vaksinasi jan payan hipun lesen dah ani hana jaka alang sayu abana telok gri dah kata nak dah jan mali dihin jan nganak dihin jan mo anak dah jadi tenah kinah tak wang ni dengan telok api wi nak men telok lang hipun asok talam dalih mirim.

0: itam alang pek habaram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Iya, pita na minit. Pada nak tengah pukul 5 lebih, tama sangat pihak Beijing, larah darah 10 minit, pihak Beijing redgah, menepun dengar radio men Kuala Lumpur. Ya, tak lama ti, amai suka nak men kelok leng ni atang wak, menjusu tak lama kelarah peji di nak kami hari dokai Amir FM, dahi nak kena tak lama kelarah tama dua ni, hipun jaga alang sayu, peji dahi nak dah kelunan alang an telok nyalam. Okey, tak lama dengar, tak lama dalai tam, kita menyenang tekjo IPU, kita menyenang menbehukah IPU daripada kapal asap lisun tak lam di, tak lam dalai tam pekopitan jihma ani deh etisrian bayat loka an barat, tak lama taka alang jana sayu menagih batung tam yati 250 saya IPU nak pukul pitan jihma ani deh wanan tebedu 210 saya lunduk 210 tusu lubuk antu 210 tusu dehin ni hak na dalam kategori alang ejan sayu lokah managih batung tamai kelunan dehin na bangwa dehin perlu tolak stesen na mina pa dalam IPU alang pasak bi ana petok ala pa an lawa tejo agih batung tam lokah etis riaman jatuh pitan perlu tusu semarahan jatuh pitan 45 kucing jatuh pitan 60 ji betong jatuh saya 10 saya kenawit jatuh 76, Bintulu jatuh 52, Sereke jatuh 50 ji, Semelaju jatuh 40 sayak, Mukah jatuh 10 sayak, Sibu jatuh sayak, Dihin lawas jatuh. 5 stesen alang Anabara, IPU nak bida jatuh, yakti Miri, Pitan 65, Onan ALP Miri, sayak perlu telok Limbang, sayak perlu telok Kapit 70 sayak, Dihin Bario 60 ji. Dahin tanah itam petak bahagian alang hukah nak mana jatuh ji atang doa tu hui mat wanan he ana aja jan sayu man age batung tam alang tak jaak hinah mana doa atu ji atang telo atu mate buhusun ana alang tak jaak man age batung tam. Jadi pihak lama tejo age keselamatan tam tereti tanah madale we tak menhang telo lang petrong di nagi halang jan sayu alang jan unok marung petrong din do mawun kena lisun kena tam makanya ana hadui ha wang rumah dehina tangan duit atak tua.

0: Iya, bagai halang gula kakan Alex Lihana telah melagu na utama pihak pejing yang lagu lekan Leo dia nanghap deh. Kali semua melaka 2 minit empat yang tama pihak pejing yang dengar. Alang anak pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Baik tak lama kelarah pejing dina kami radio kaya Meria FM. Anak-anak pukul 5 lebih ngap utama lang tak lama pasar miri. Unang pelu mana kalau alang ngeriang radio kayaan. Kerana ini halangan pakai channel Astro saya Tu Suji dari My Preview Tu Suji Kosong. Kalau sang teman peji di radio Kenyah atau dengan pukul 6 lebih B, mantelak lah olah radio Nuna pelahu manita melang di atas kucing Serian semarahan lunduk bau Teman dan peji di radio Kayan atau dengan pukul 6 lebih Macam tu kalau ngak layona
1: Panopiwe pedah te alan Pelihe sayu aseng timah lalek

0: Lewan aduh kaya na tak menhang telok lang aran lewan tak peji deh na kami lebih ani so kena menikah lewan tak lama karan peji di redo kaya Mira FM aduh ni perlu dua dua bulan pitan tak lama dua mana 2000 je majlis hari tak menjadi projek ngemaju anna hapusa dahin alang pulung hari ani na Menteri Kewangan Datuk Heti Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin alang pulung na tak lama dahun nak ya tak bara berita berita nasional sang pagat makuna ya hadu yang maju jak dang pubuh rib rakyat dahin sedia leban an ubung dahin tolong men kluna nak bangu projek melaga hajatu juta regitanan melamin hadu name ngua alan alang aruna 50 km dahin an ngia au tak lama jaka 36 bulan hadu nana Tun Daim lahu pehitok luna bangu, ja pake lumu penganan, dahina sayu, awana puboh oripada. Lahu Kutak Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri, Abdul Teh Mahmud Teh Bara, alan, alang teh bahek, alang teh bahek banget atah lundu, atang hamiri lahu an keo, dan an pak uhaduin anak telah menjaga 5 atang tusu duman. Projek alang aruna jeribu kelebih tanan, soan perintah negeri dan perintah persekutuan na, Agung ngepiah belajar hadu inana. Alang taklim napa majlis ani ha na timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Hadato Amar Afrat Jabu dan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Dato Wong Sun Ko. Nunai tama peji tak lama doa ni halam sejarah.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampu puli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang adalah dahin aku ya nih pak saya pun masih budak yang masih baru belajar usik aku deng bara aku ini oh aman masing-masing kita terus belajar lah cari peluang ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian kita menyok jawab tiap pertandingan nyivan kita menyok lah aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamarang Undo Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap laan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiang Sarawak ini semoga Hiban Tamarang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Iyalah ke, nak kena nak asong alang ke ma asong ya. Alang gerita ma pejo. Ha, tak lama kelana, pejo di na kami, tak lama dengar. Wina mana kalau alang Japan, kalau ni lebo pejo di na kami radio kaya, na Miria FM. Kita ni nang halabak program alang anak dalam dalih nuna na pelahut ang komuniti tam sendiri lahu umaru dan pahka lahu hak kampung. Ya, tak lama dengar kelihatan hamana tam lebih ni hai tak jauh dengar kontinjen Sarawak. Kita tak lama pelawan, tak lama sukan sukma. Ini ada melawin dah alang api bagi. Tak lama sukan para, iaitu para sukan Malaysia 2026 ini deh. Kontinjen Sarawak dan peluang hadir dah lo. Pagi tak lama kelihatan para sukan Malaysia, para sukma ke 22. Alangkah dalam jalan Sangor, dalam madu mana 2026 ani deh. Tino dah lo dang api nomor telok, dah nak dang api 52 pingat ma, telok 52 pingat semaha, dah nak 54 terbaga. Para olahraga alang lemak api pingat hati 50 saya. Ani anak dalam pasukan Sarawak, tino dah alang api bagi, tak alam olahraga alang lemak api pingat. Wana na dah alang api bagi tak lama petadi yang nyatong 25 pingat dahin dah alang api bagi tak lama petadi yang main 10 pin bowling 36 pingat. Tak lama kelihat para sukan Malaysia sukma hanguna ni alang api nama uji yang Selangor dari dah lok dang teh api pita 60 telok pingat ma 55 pingat semaha dan 52 terbaga. Sabah api nama 2 dang api 60 pita pingat ma 50 ji pingat semaha dan 45 terbaga. Tak puluh nak sukan petadi yang tak lama sukan hati tak lama para sukan Malaysia para sukma ke 22 tak lama dalam Selangor duman ani deh. Melawin lem hukat atlet itu jadi bu telok tu telok puluh telok loong. Tidak dah dapat tak lama telok tu 26 naan acara. Ya, ramai makap para sukma 2026 anak Dewan Agong Tunku Chancellor DATC University Teknologi Mara UiTM sahalam. Dahina tak lama sukan sukma alang ke 20 telok. Tak lama duman 2020 saya. Ya nah dalih Kelantan nah memilih jadi lasan awan nah sukan sukma dahina para sukma tak lama duman 2020 saya. Dahin tena tak lama dalih Kelantan anan. Nah jadi tak lama sukan sukma ke 20 telok. Abin tak lama duman ni ya nah sukan sukma alang ke 22 anna tak lama dalih Selangor. Tak lama jaka alang u deh. Tak lama duman alang u, dua duman alang u deh tak lama dalih Taman Sarawak. Itu sukma ke 20 ji. Dahina tak lama duma leng sengatang Kelantan sengatna jadilah san tak lama peluang hadui sukan sukma ke 20 telok. Jadi yang telok lim tunan itama peji ok tak lama dengar kelihah menghitam tak lama kelarah tam lebih aneh. Hello Miri FM
1: Online Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Yani hore pani hada ji hawa halagu alang kena natresi da umanita malang grita ma tama peci talam denga ane program malang sangana talam dalam meri hati putri konfront 1.0 alang sana mana perlu saya atap atang perlu pitana do bulan pitan dara do ado awan dana ni teh forum cultural center. Ini anak-anak buka menolak alang hipun lali Kristen tua. Perlu saya ada bulan pitan matang pukul saya malam matang pukul 10 malam. Ini anak buka menlim. Ada hina perlu pitan ada bulan pitan. Ada na seminar. Tak pukul pitan jihma matang pukul 2 lebih wanan ngelarah. Dah sangat hari ngak pukul saya malam matang pukul 10 malam. Jadi Anan, nah terjawab program Putri Konferen 1.0 alang anah Forum Cultural Center ha miri ini dan kelunan alang anah weh seng dua na tak lem Putri Konferen 1.0 ini ha anah pasta Indianye senia pasta BM on the rock miri pasta Elisa Susan senia pasta GBC Surabaya. Adahin peji dahin Puan Helen Ukung men BAM on the rock. Jadi Anan dah bara men telok alang dah tak lama dalam miri. Patai menahang telok alang nah duitam tihak dalam miri lahu. Kena dengan yang program ini. Dan kan unok mahar bayar nak suma RM10 jil orang tua. Batang dah nak intensify our legacy. Awak tak tahu dalam kalau dengar telefon hari ini telah anak legend. Kosong je dem saya 6 tusu saya 5 dan hari ini telah Roslin Imang 0G2 saya 5G4 telah saya. Dan ya dah ada hari ini telah alang sangat telah telefon. Awak tak menang telah dah alang ngiyah program Putri Konferen 1.0 ni. Alang sana mana perlu saya atang perlu pitan do bulan pitan Forum Cultural Center Miri dalam dua do program. Kita mana hang tak lagi kembasong kalau dah telefon matang dah rin telok lah abaran nama telefon Ananda.
1: Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyidang an.

lagu Pinggir Bur sebungan setu Ngumi Ti dari Pogan so penyanyi Dino. Jadi selamat tu Ngumi, selamat bersama lagi atau di dengan segmen Ngancang Peta tadi Ngumi anu nuam ya. Semang dua nubran pre ia sawa 2020 nuam. Jadi harap semua berapa penguji atau YFM doyo Ngumi Ti sehat-sehat ceria-ceria ataupun tetap gara lebih semangat terus lebih se dan Ngumi Ti mungkin ogi nadi hari odi kehrami kini tengah jadi adin memang muskup semangat mungkin ogi tikai ti no haru agak nyanang make up jawit na ataupun no di dari haru agak nyanang mesin-mesin bocuh re apa sungguh no radio tetap gak on ya. Terima kasih duduk seberingan sebab sentiasa kepilih stesen radio YFM doyo jadi dengan penghiburingan. Jadi radio tu dapat ada buah ngojit pakai gerumang FM ni 0.2 2.2 MHz ruang seno hingga dapat gak ngojit siaran radio tu pakai aplikasi RDM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bruyo. Jadi saat pengisi segmen atau ngumiti jana dalam pukul 9.30 ngumiti atau dapat ngocet abar ngumi seterusnya dalam pukul 9.30 ngumiti aku rekusi lagi report gaya undu di ogi berperuah ada Office Meteorologi Sarawak. Okay, jadi dengan ini dah terus lagi berhibur tiap nak nyuang segmen tu pukul pri ngarom jauh. Jadi harap sobringan ceria-ceria sehat-sehat saja dapat jana pimpin ragu salam beringan di rana naib pimpin ragu dapat gaya mitia di ruangan Facebook tu Adin.

Pengasih pun berdekat. Pemeriksa DNA berkemas identiti rimah mangsa helikopter bu medung ngesa. Berita Sarawak nyerah kerja nyasat helikopter bu ke CAAM. KPWKM nge sokongan psikologi ke kaunseling ke waris mangsa. Seremas Mindu Kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Diz Remakado Proaso YFM Bedia. Madin tengah neka, proses analisis DNA sorri memangsa helikopter rebu yang perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram berkemas penuhi beda Opis Kimia Malaysia. Hasil pemeriksa forensik anak memujur ngesah identiti sopra mangsa Adi Bipawet. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah Puruh Pinerang Kedatnang tedang sopra mangsa medok serah ke rawang masing-masing di Opis Patologi Hospital Miri Jejah. Polis Diraja Malaysia PDRM menegah juga terima kasih ke Opis Kimia Malaysia, Opis Menteri Penyihat, Hospital Miri sama Soprag Agensi Adi Bipawet dalam operasi ngaten ke ngurus mangsa. Polis Sarawak menegah juga takziah ke rawang mangsa ke biharap ngerada ngen penyebeke dalam nura penyusahana. Perita Sarawak serah sepenuhi kerja nyiasat bipautnya helikopter rebut di Long Lelang Ulu Baram ke pitak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Gratnang, terdek pengenang puankah spekulasi berkait dengan setegar harana jadi depatu depruah sebayu report rasmi kerja nyiasat depruah. Ayana katnang kerja nyiasat patut dok kenu nggak profesional tu nak prosedur ka aturan pemenu beron adi medog netap. Pidia dongen peritah Madin ina yit netu nang kerja ngurus mangsa saman kebajikan ahli rawang da pada masa ngetrese keraju. Ainang operasi teban-tedang mangsa medog kenu tu nak prosedur ka proses ngaten so analisis DNA medegah mekemas punoi. Aikana nanti dipenersegah di Miri Jejah. Setelah tanah operasi di Padang Beron Long Lelang on kajian penyebenar rasmi sob Malaysia Airports ke pitak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM yang peguru operasi. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Gratnang, Perita Sarawak menegah Rek Bruneng ke pitak berkuasa pemenu Beron yang perhati rakah penambah kena atau seramat peberat prosedur penyebenar yang perupas pemenu Beron. Ayu menegah nak katnang perkhidmatan Doktor Udara FDA Repeju Uda Kenu amai pimudah hati berguna ngena tunang rakyat kawasan sepapasar Sarawak dapat kenyam pimudah penyihat. Opis Menteri Pikembang Kaum Dayung Rawang ka Komuniti KPWKM nyedia sokongan psikososial yang waris rimah mangsa helikopter rebu perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Ulu Baram. Menteri E, Datuk Seri Nancy Shukri Kratnang, sesi kaunseling dongen ripas saringan ka penilaian waris mangsa dokenu pada Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM. Degmadin rimah waris menerima sesi kaunseling ka pitak Opis Menteri E stabi di pemetan waris dan beken adi gibayuh bersedia. Akhirat nanti lepas kuka program terapi OKU belia dalam perkhidmatan kebajikan di Miri Jejah. Setelah tanda KPWKM so Yayasan Kebajikan Negara menegak juga penerung RM1,000 yang tiap rawang mangsa. Datuk Seri Nancy nekat nang Opis Menteri E jarit bersedia juga penerung dan beken so aspek kebajikan ke psikososial tuna pengguna rawang mangsa. Piju ngaka. Perita nita RM5 juta yang masang program ritma kehidupan harmoni pangka rhythm dikingin utungkan 6,500 naan warga emas samun orang kurang upaya OKU dindi Abang Rais. Menteri Pikembang Kaum Dayung Rawang ka Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Kratnang program mana rek bedak berkedinge akses perkhidmatan terapi ka sokongan kebajikan so kerjasama rentas sektor. Enraknang sindak RM2 juta masing-masing dosedia yang 266 program sihat warga emas ke terapi OKU. Setelah tanda ni RM0.2 juta dengan Dognita yang 6 siri training seminar penjagaan warga emas ke terapi OKU. Akhirat nanti, tipu kuka program RIDAM ke program terapi OKU Gedung Miri Jejah.
Di Sarawak sekian 100 ribu ringgit dong nita, ia semang dua program sihat warga emas ke 150 ribu ringgit dingin untuk sedia ia semang program terapi OKU. Pemujur anak sekolah ke Politeknik Samun College Community PolyCC ia sesi akademik 2026-2027 rekod penambah. Kerja register anak sekolah Politeknik bertambah 100 taruh permai peratus anak ini sekian taruh per 2,500 meng tarunan ke College Community rekod penambah mai puendik peratus ngajuk 1,100 meng naan anak sekolah bau. Pengubah pengarah pendidikan PolyCC Dr. Samsuri Abdullah Kratnang penambahan dogerak pada kadar keboleh pasaran graduan adi bergantung anak ini rebis peri permai peratus ia sedua institusi ngasawak 2025. Ekran dipenuhi segah tipu kuka Majlis Convocation PolyCC Zon Sarawak 2026 di Unimas, Kota Semarahan, Georgia. Ramiana yang 2,140 tahunan graduan so 2,000 naan graduan PolyCC di Malaysia yang sawaati. Dalam penyekembang beken siang 6 perpanaan anak sekolah Politeknik Madin Merdeka China in program Dwi Diploma Teknologi Kereta Api kan isidah seen jaminan kerja bersama projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS PJU Prapat Atur Bidingan bersama Komuniti Bedia di Senajong Malaysia so program pemerkasaan adat Bedia Semepi Periprupat di Kuala Lumpur, Georgia. Tunak penerang Dopruah Bedah MAIS, program dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Dayak Bedia di BNA Anjak Klang Valley dok suak pada arong rima perunaan perserta so Komuniti Bedia adir di Senajong. Program mana dokuka beda Ketua MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Mersad dan pemiyu pengenang I ai kedatang program mana jadi atag in kedaan samun beda beke dingi atur merti paham tunuh adat bedia semperi peri perpat. Bekasana program mati ia nguruk maklum balas pasar pengamal adat dalam konteks pengudip di sepak Sarawak. Aina manang program limunati repicu udah masang ina tunang komuniti etnik Sarawak di sepak rais jari tunak pikembang kondifikasi sama kerja prati pari adat. Ati menega ina tunang sesang batan asar picu us tugu dalam jaman moden. Kuching Lights and Floral Festival KLFF sama Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching erdo kuka pari kada ratus piguru sos pagi. Penerang Dopruah berdak Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU kedatang kerja kuka pariana yang netu nang dari ratus dapat kenyam penyirami KLFF sama Luna Lights Wonderland. Deratus dok ingat jari temit raka berjaga-jaga nggak pakai tupeng nutu induk ngebebak ke teban piitnok di sukup student dalam kawasan festival ana. Deratus menega dogerak berada jarit prati takah kualiti sebak kasihan penerang sekasan bau di ka festival ana. Sebayung emas agah atip dikembang sekasan bau IPU dan pukul rima singumi andu tija. Kualiti sebak di serian babu ditakah raru de sehat ripas rekod takah IPU sekasan bergantung 244. Atik betulak ngedata sekasan bau so sistem pengurusan indeks pingkai sebak puankah APIM. Sederhana, pat kawasan di Sarawak, rekod IPU de sehat, Anin Sri Aman, Samarahan, Kuching Kasarike. IPU takah sedang-sedang dingin do rekod di mai kawasan, Anin Ina Sibu, Bintulu, Miri, Muka, Samalaju, ILP Miri, Kapit, Saman Limbang. Yang ngemasgah peribahasa pun-put ni. Pemerasa DNA mekemas identiti rima mangsa helikopter rebu medong ngesa. Berita Sarawak nyerah kerja nyasat helikopter rebu ke CAAM. KPWKM ke sokongan psikologi ke kaunseling ke waris mangsa. Ati Dagaso YFM berdia dok nisun pada Ratna Samin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nyana seramas minu ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi notif ragu penghibur aku dek kenaman so Anamalia Lia bersama dua generation B Bin Seramai Gumi Nudu Sobringan kalau supaya dua mas semua dua minit ada ngara pukul cu Gumi ya terima kasih Nudu Sobringan Rodo bisa nono gi tu kami sama dok iya Gumi ti dan segmen ngancang peta ya aku saya nak tekai ti ya gino di dan pemenu pari ke body driver motor ataupun lagi tambah motosikal ataupun lagi di daerah pemenu so body ada di ke pasar kucing kini ataupun lagi di ke waterfront kini ataupun lagi di area di rami bacaan rami kawin rami tunang ataupun ramu rami nyambut tandu pibranak pak sungu mano daki sejak pemenu ingan ngumiti harap jenang selamat dan dog topat dituju ingan ataka di pemenu sekarang mita penumpu di orang raya supaya selamat dan dog topat dituju pak sungu mano jadi suku pengguna ya noh radio wifi toyo tetap ke on terus ke ngojit siaran radio koi hendak ke redaki saja tepat di tujuingan jadi samperingan di di bori TKIT madi yang nang ataupun tondok TKIT selamat tondok dulu sumberingan jadi no dia tugas selamat tugas ke nudu suak beringan yang nang ni sejak susi sejak harap yang nang sehat harap yang suak ke beringan terhibur jadi sebiya teriak ngojit abar pukul cu ngumi atau bihibur lagi ngojit ragu penghibur tak seterus gumitih yang ragu sebunga geng senapan kayu tu ragu kedua kemai so kumpulan Ezra jauh di wifi beruyuh gerak bersama.

Isulung Aga. Perintah sedia RM5 juta dengan mengundang program Ritma Kehidupan Harmoni Rhythm. 6,500 nama tu dengan orang kurang upaya OKU di seluruh negara suwe program. Menteri Pemancang Dayung membahas dengan kaum Datuk Sri Nengsi Syukri Menang program akses perkhidmatan terapi serta pingkua masu kerjasama antar sektor. Senek RM2 juta masing-masing sedia bagi 266 program sihat nambah tu atau terapi OKU. Kahi ini pen kusong ini RM1 juta belanja tina ngatur 6 siri latihan seminar nyaga nambah tu dengan terapi OKU. Nanti masa muka program Rhythm dengan program terapi OKU bahagian Miri Anuti. Di Sarawak, RM150,000 tina ngatur 92 program sihat nambah tu RM150,000 lagi ira jugon tina nguna semheng program terapi OKU. Bitambah anak sekolah nyambung belajar de politeknik dengan College Community Poli CC Sesi Akademik 2026-2027. Pelajar register merit politeknik bertambah 100 taruh perumahi peratus sehingga taruh puluh 2,500 mengtaruh orang. College Community rekod bertambah mahi perni pen 2% sehingga 7,100 meheng orang pelajar bau. Ketua Pengarah Pendidikan Poli CC Dr. Syamsuri Abdullah Menang lebih pre-peratus graduan masu dua institusi masu sewa 2025 mendapat kerja. Nadapun media masa muka Majlis Convocation Poli CC Zon Sarawak 2026 de Unimas Kota Semarahan Anuti. Majlis dedak 2,340 taruh graduan masu sindi 2,000 graduan poli sisi de seluruh negara Sawati. 64 orang pelajar politeknik seinceh de China ngaca program dui diploma teknologi kereta api terima jamin kerja bersama projek laluan rel Pantai Timur. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS berapa terhidupan bersama kaum bidaya di Semenanjung Malaysia dengan program Permerkasaan Adat Bidaya 1,400 di Kuala Lumpur Anuti. MAIS menang program kerjasama Gerumpung Kebangsaan Dayak Bidaya DBNA Cawangan Klang Valley di Nupen 50 orang masuk kaum bidaya ngendai de Semenanjung. Majlis buka bedak Ketua MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Program peluang tinan kaum bidaya paham pasal adat bidaya 1,400 serta ngumpul buat fikir berkait ngamal adat ti de pimudip tiap pandu de Semenanjung. Kuching Lights and Floral Festival KLFF dengan Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching ira buka balik di Nyeratus tegi pagi. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menang muka balik supaya Nyeratus dapat tebek pinggirami KLFF dengan Luna Lights Wonderland. Nyeratus dapat ayun berjaga-jaga dengan tinan Tutu Undung, Taban Bakal Umon, Timpu de Kawasan Festival. Bacaan IPU setakat pukul 5 lambat andui jena, IPU de Serian masih tahap paling kai sihat, rimpas rekod bacaan IPU paling datu 244. Data Siti
paling bawah masuk sistem pengurusan indeks pinakas angin APIMS. Empat kawasan Sencai, Seraman, Semarahan, Kuching dengan Sarike IPU di tahap kai sihat. IPU tahap sederhana dengan Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Kapit dengan Limbang. Menaga tipu na binaca lagi. Ujian DNA mehubo identiti rima mangsa kes helikopter medoksa. Perintah Sarawak nyerah kerajaan nyasat kes helikopter neg CAAM. KPWKM sedia psikososial dengan kaunseling neg waris. Di agak lama tenus nusun pada Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senalin Minasena Beria pada Morin Anca. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ini tak ragu penghibur atau seterusnya dengan romiti sanggup berkorban asong so penyanyi Amy jadi kira supiah 2 mapri minit atau dengan pukul 7:30 ngarom ya. Jadi selamat ngarom duduk seberingan sama atau guru man kan duduk beringan di tiga itih aru ke guru man ya. Terima kasih. Jadi info seterusnya di hari aku berkongsi duduk seberingan ya no Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak naik kerjasama 2 Perintah Negeri Sarawak dari Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 di Riak Pengatur di Raya Hotel and Convention Center dan 25 Nuburan Pri itu yang no buah nurimoh ya pukul 7:30 ngarom. Jadi program anugerah itu buah ngatur yang secara dua sidoh dah akan disawa saat ingin penghargaan nudu beranyaan di nuris buk umum di berasal so Sarawak. Jadi selamat ngumi terima kasih kayo nudu dengan to di kota Ronald Dennis sekip sama to ngumi ti reca American Paul Sekin Puan Nyimoy terima kasih sama ta ngarom kayo nudu kota awah to Amin Desem dikip sama to yang nang baik salam nudu geng awah YFM daya ke para peminat yang di Kiyagi yang nak selamat ngumi ke selamat berdapur dingin ya terima kasih nudu me the same sebab memagi share tu like Facebook live tu ngarum iti ok selamat ngarum ke nudu Jenny Leno dan Kawi Kurus ti peminat YFM daya ti ok memang suka pemu salam ti ya tria atau bibu lagi ngaji teragu di ok abu miti ada Kawi Kurus setia ha enang ada ngaji teragu cinta bumi kenyalang ok ya seterusnya selamat ngaram ngerudu di ringgu bes ya enang sama bertugas ya terima kasih ingin salam ngumi onu nudu oreca merikan mami cegu Esther Sino El Sumujang Puan Nyimoy Jikin Menek Kenny Sumi ayo ta salam mengancang peta ok gu penghibur ta seterus ngarum iti ayah na nyayangmu so Skywalker sejak di YFM doyoh gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu pergi burta nyayang kamu. Jadi selamat tangan kamu duduk seberingan. Jadi terima kasih kia sebab mesersam ini station radio wifi beriyo. Jadi dengan pergi buringan. Jadi sangat beringan dari KIT mungkin lagi nanti ruah sabori mungkin di ke balai raya di Dungudung. Mungkin ini Dungudung pasal ni ke program di area mengatur dan juang buran pri ITT. Ataupun lagi program di mengatur dan buran semua. Ya, jadi terima kasih yang duduk seberingan. Jadi ragu pergi burta seterus sebayu aku berkongsi info berkaitan dua cuaca berkaya di lagi berperuah ada opis meteorologi Sarawak. Ragu pergi burta seterus Rami, so Max and Max.

Okey, Ragu Menghibur tu dia Ram Yusso, penyanyi Maxon Mac. Okey, jadi dengan ini aku ada kongsi dia reporter gaya ondo tu saat nak ngumiti ya na sana di poso semong 2 jam so pukul 4 ngumiti ya na pukul 4 pagi terpagi. Jadi gaya ondo saat nak ngumiti ya na ngejaka berlaku sobat kedudu di kudu-kudu tepat ya na di Seri Aman Betong Serike Sibu Muka Bintulu Kapit Miri Tuoh Limbang. Jadi kawasan sana di buah pasar Sejerbu yang no kucing serian duo Samarahan gaya no ngarom itu yang no ngejaka berlaku ijan di kedua-kedua topat yang no di kapit miri tuoh Limbang kuasa no di buah pasar Sejerbu yang no kucing serian Samarahan Seriaman Betong Sarike Sibu Muka duo Bintulu sebab puah raju esmong nog 20 kilometer di jam gerumbang laut begatung 0.5 nogan di meter. Jadi nanti reporter gaya anu di okay, berpuluh ada pis meteorologi Malaysia. Jadi seterusnya suhu reti pikirian 24 nogan taruh 24 darjah Celsius.

Okey, ragu pergi buru tu sebab pinggir rindu so apa li na po e piot. Ha, lalu bisa nyanda dia jobong-jobong di KIT, baca nang jobong di kupu ya sebab di kupu agi bunga. Lalu bisa ti ngaro menunuam agi rami lagi jadi mit peluang biar punya nang kerja di luar kuasaan sanggup ke pari ke kupu. Ha, berapa ada bunga jadi ragu pinggir tu seterus ngaro miti bunga andurami so Natasha Jagu.

Ialah tiap ragu ngibur tu bunga antu harami. Jadi kalau supaya 20 minit ada ngera pukul moi hangarum. Jadi info seterusnya dirap kursi duduk sobringan yang harapar satuan perancangan keluarga Sarawak naik kempen saringan pepsimia secara picumang yang dirap mengatur dan semong prii yang berana prii buah nenuam sepukul moh pagi naga pukul semong dua tengah handu di hari mengatur di klinik Sarawak Family Planning Association orang Pi Ramli. Jadi kempen ini bonus secara picuma sejaya di bertujuan yang saat Piru akan selesai di takah awal ngurusuk saringan kesihatan saat kaum mendayung. Ya, sama ngarom, terima kasih duduk dengan tadi lagi bersama ada ruangan Facebook tu yang Marta David Undar yang nang selamat senokarum DJ yang nang selamat anu bara peminat seni muzik badai kucing bara geng-geng awah adilah madin salam berdapa dari awah YFM Raya salam mesra so pedawan. Ya, terima kasih anu pengajit so pedawan lagi sama roto ngaromiti Henry Bali yang selamat ngancang peta selamat bertugas Johnny One yang selamat lamandu selamat bertugas ngajit ragu joget najikan atau beramang dabihis so Fabian M tujuan komuniti Kampung Tersukura dengan Tersumawang anda ke Fabian M dengan Mamba anda Kampung Bakitejung. Okey, terima kasih untuk Johnny One Ruth Meryl. Ya, terima kasih lagi bersama Ruta Yenang. Salam Gumi suap pengunjung setia WiFi Bloyo di Dakiriki Sejauh Gi. Salam ceria suaku ini ini abal

Yo main lagu Cinta Aku di Bumi Kenyalang ni yo. Jadi dengan tu ngibul dengan tadi semua dia dreba jadi apa yang terhibur lah. Anda kata tempat yang dituju atau bibur dengan cerita lagu pihibur tu seterusnya Cinta Aku di Bumi Kenyalang.

Ragu bagi burta dayung penyayang ku so penyanyi to medimis kira supaya dua mapri minit ada ngara pekor moi hangarom jadi jadi sambringan di mukit tekaiti mo guru krakal do bermadi dengan berdingan dengan red plane terpagi odi ke pasar kucing mungkin lagi nadi re odi ke kucing lights and floral festival ataupun KLFF ataupun odi ke Luna Light Wonderland di taman botani kucing sebab terpagi kedua-dua tepat eh dia buka bauh nutu ratus jadi mungkin lagi nanti plane-plane pak nuno hanya nang tiba ke tepat no buah tua pengan itu dia setegar penusaha jerebu jadi tiap pagi dapat dah dengan peluang tepat pagi yang minggu harap bayuh ke keroja met peluang teban bra onak nge ke sukut nge ke di kerana pak mak kemut pakai ke tutu imbung itu tu induk untuk boba ya sebab haru agi ke jerebu suruh penyenang di atakah sedang-sedang jadi ngani no ragu pibur tu seterus ngaromiti meri maha salamku so Richard Wonder.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kopi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so opis obong taulun na. Kualiti sobak adin moskia nyam ko ise.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pake kajot re kualiti sobak teti mau beresi. Makin mubkodu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motap mendopnya da epan mu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya. Ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai ne ke?
2: No sal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapo sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida ha piin boten ruban kabus asu iti. Do natengnya mak naik opui tibuka. Inuh de kasem penting. Okey, jaga odep. Jaga Abang Torun.

Okey, jadi nanti Ragu menghibur tu Ruru Hatinku. So menyanyi Martin Choneng Ragu di Ogi Bumiti ada ketua awah tu. Jadi harap yang terhibur, harap yang bercoget nanti KIT. Mungkin nanti KIT tengah guru ngupi ke dia ataupun guru di sepak bodi, sepak padang bodi meski aku berbongoh. Jadi sebab yang minta sebab hangarom ya. Mungkin lagi tika iti guru Kelakar ataupun tengah man kuih kini tika iti. Ya, terima kasih yang duduk seberingan di Aru Agak Bersama Rekoi dan segmen dengan Chang Peter. Jadi bersama Reku DJ Jazz nukkan juga segmen tu ya pukul pre-i yang ngarum panitia ingin dapat bersama dua pengarut kai di Aptukas dan segmen dengan Pawan. So pukul pre-i yang ngarum menunggu pukul semua dua tura pengarum. Sama dengan orang, terima kasih duduk Charlie Chung Tizem Lime yang selamat ngumi. So semuanya Selangor harap suap berenggan nanti hibur di tinjuk minggu itu ini rana ngaji teragu coba dua sebab sungumi ini duduk suap para geng-geng awah. Yo, terima kasih duduk Charlie Chung Tizem Lime selamat ngaram duduk Binet Thomas. Ya, nangan selamat nunuam Honi Abar ini salam nuduh suara pengujit peminat YFM Doyo geng-geng awak dekat-dekat sejauh gi ngujit radio di Ngarumiti salam ceria nuduh suaingan salam ni Doyo salam sokupu Siga Siniawan so Siniawan dengan teti ya terima kasih nuduh Pita Kilan Ji Chunfo Desus Panes ya nangan selamat ngumi geng PPS MBK YFM Doyo dan segmen dengan Chang Peter. Ya, kira supaya 24 minit lagi ngarap pukul moihel setengah ngarom atau aru kada segmen dengan Chang Peter. Tau terus ngaji teragu pinggir bulu di mau kunyusun ya mau nge kada ragu-ragu di lagi dengan Tomiti ya dan Facebook tadi. Jadi harap sobringan nyenang rami dikaiti. Mungkin lagi nadi aduh agak guru man dikaiti yo. Mungkin lagi nadi alat perkusian ni kayak menu saat nang ngarum iti. Kau dah teringat ti lagi ketua awah tete yang nang menu anu iti hitne yang nang sabi bisina. Oh bisina lagi sabi eh. Tuluh pidi aduh tepoyak goreng. Ho memang cukup sedih. Mungkin ada di dari selera no dapat yang nangai mungkin yang nangai ngojek saja tulah pidiak tapi memang selera ugi ataupun tepoyak goreng di tiap hal dapat yang nama tubi silap tiap yang di nangai dope diet pun dah jadi diet tengah romiti. Ya jadi dengan itu tu ibu lagi ngojek teragu pinggir bola seterusnya sobat segi umi Lindsay Jessie.

Okey, ragu penghibur tu sobat singumi. Okey, jadi harap jadi dengan tu Charlie Chung Tizam Melayu. Bagi ngaji teragu itu. Jadi terus bersama dah kau ihnokkan juara segmen dari apa kau pri yang arom ya. Okey, jadi di ngaro mondo dua miti sobat ngaro suku pemodo deh. Mungkin lagi nadi guru di tuntunyu tika itu. Apa gara-gara ataupun setegar pa punggang sekian bogo. Bodoh berotang dang boli ya gorong radio gorong ngopi itu kopi. Terus gengaja tak ingin nak kenjuang segmen tau. Lagu pinggir pun tau. Seterus ramang dah bihis. So, Fabian M.

Okey, jadi nanti lagu pergi burta mati kaso kumpulan Skylight kira supaya 20 minit lagi atau dalam segmen dengan Chan Peter. Yo, jadi aku juga berbuat terima kasih untuk semua berapa ngejit YFM doyo ngarong biti aruak ge ngejit siaran radio aruak ge nyandang bersemangat jadi aruak ge senyum-senyum yo. Ataupun lagi dikaiti lagi nak berjoget lagi nak ngejit lagu di miti hati ya. Ya, jadi harapan yang nangan sobat dengan terhibur bersama doku dengan segmen ngancang peta tu. Jadi info seterusnya, you know, gimatan Batang Paloh gijaka area berbuka 200 dan seawal-awal tengah bulan semong itu ya. Laki gimatan Batang Paloh di broga kira taruh 100 juta ringgit itu muah murah ke fasa nyuang buah naik dua gijaka area berbuka untuk ratus sedang tengah berat sembong titik sekirai kerja-kerja di takah nyuang itu penuh dengan lancar ingkir yang nang jadi itu pun seni pemudah untuk beratus di kawasan muka hanya nang dapat ke hanya nang kawasan ataupun pemenu mau jadi ini tidak dapat ke nang kata takah ekonomi di kawasan ini. Jadi beragam minggu pertama seterus ngaramiti blues deep bimadis se telephone tribe.

Ayam teh ragu menghibur to cinta tetap nogenyo maso penyanyi Mali Patarang ragu ti nudio so beringan di tika iti treba motokar dan pemenu apa di kebori dan keadaan yang nang nundu ti berengo jeta ragu di suku pengen minat dan punya nang gogah pari dan semangat pari ya. Jadi ragu menghibur to seterus ngaromiti yo no ragu di ogi bemiti ada Nur Azira ti ha ragu iti ragu iban sebungas to ngaromiti bungai pinang so Ricky Andelson.

Alright, gue menghibur dari Bujang Serian di atau menokan juang segmen dengan Cang Peta tadi ngarau menunduk miti. Jadi aku juga berbogot terima kasih kerja nudu suap berapa kunci tahu YFM Riyoh di agib sama aku so pukul nua mengumi cahaya ke noga ke masa iti. Jadi rupai titi atau dapat dengar cerita abar pukul peringat ramah di buah puluh haradu so National FM. Jadi ingat ini aku DJ Jess nunggu capa selamat ngarau menunduk atau berdapat bau di segmen dua anu di Bogon. Jadi bye-bye dulu, subringan jadi terus berhibur bersama dua pengarut ke isa terus.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala seperti sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjangkauan jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, Kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, Kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sepukul peringarum, next mendua turut nyarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Yang itu tetamu sama-sama berhibur dua lagu di Mega Force. Lagu Bala Ingan dan segmen ngaram pawan. Yang ngaram itu ingin bersama dua DJ Lenny. Nak sepukur peringaram nak pukul semong dua turup ngaram itu dia. Samping kepadangan itu seran sok WFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM. Ni kosong nuam poin ni megasok Kuching. Dua ni kosong ni poin cu megasok Serian. Ngaram itu mau ngaram onun nuam yo. Ngaram itu mau ngaram onun nuam. Semong dua onu bulan prii 2020 nuam. Doi tu ya dok dan semong nuam onu bulan prii. Aku dah biasa tu yang nyamut hari Malaysia yo. Mak komut dom kudu-kudu onu lagi atau ya nyamut hari Malaysia. Jadi untuk sebagai rakyat Malaysia harus berbangga ya. Memang rakyat Malaysia disatukan sebagai rakyat Malaysia ya. Ya sebab itu beribor tuan ingat dia susun program anda ngarom iti. Aku dah biasa tanpa ku semua ngarom. Ogi abar pakai sinar bawa jagoi. Seropas sinar dan pukul semong suku. Untuk sama-sama ngojit program ngarom minggu. Muka ino lebih kurang dah pukul semong di ngarom ogi zone interaktif ya. Aku dah biasa ingin dapat pahit salam di ruangan Facebook YFM Bidayo saku basa salam-salam ingat notiak. Dua ingat dapat ke Bikusi Info diberguna tutup bala pengocik radio. Bala ingat tong dapat ke telefon konti. Pahit salam ya. Pahit salam bitak lagu. Di nomor 02-2504-PRI. Atau 02-2504-NUAM-50. Yang mau kamu cakap, nampak semong di lalu itu dia. Ogi zone interaktif. Ingat dapat telefon konti. Pahit salam, dua minta lagu. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu so Simpers asiboh lagi jengko.

Ya, lagu Ku Teris Asong ku lagu The So Ambrose and mau menghibur tu ngaram itu dalam segmen ngaram pawat ya bisa madu DJ ini no buku semong duo tura pengaram itu dia. Ya, terima kasih sudah balingan. Demo bisa madu aku ngaram itu. Demo dikusi info di mitiak salam. Dapat salam demi tak lagu. Ya, terima kasih Rona Dennis ya. Yang selamat bertugas dan selamat ngaram DJ. Nak suak geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Ina. Terima kasih ke sebab mau like, do share live Facebook YFM. Sama-sama tak berkongsi info. Sama-sama tak gerak bersama.

Yang ngaram iti mo ngaram onu nuam yo tapagi mo pagi onu minggu. Aku pun anang bugu balingan daro sebuah suara din. Mungkin masih guru beritong di sepak bori. Ataupun okey ke balingan do di muah ke bori baradingan dengan. Ngaram iti. Mak kamu tak sapari muah tiak. Anak-anaknya pun udang orang di sajurat raju. Yang penting ingan selamat dog bori ya.

Ya, terima kasih kerana duduk pos sekin demok gib sama dokuk dengan Ramiti. Nang selamat bingaram DJ dengan semua pikaping YFM Bidayu dengan Ramiti. Harap kita semua sihat dengan terasa bagu anu ami dengan Ramiti na. Nyap hujan jerebu ada, adep jaga adep. Ya, Ramiti di Kuching. Onu braum sija sok pagi nog ngumi titi eh. Ngaram iti doi ijan. Arab nang makin onu makin jerebu kurangnya. Yo jato beribu lagi do lagu seterusnya lagu demok ngidi aku saan ingan lagu de sok sliders. Aci bisa Madonna dia lagu natong mu.

Yo lagu Binyong Taruh dari Bidayoh yo Mak Menghibur Roto Ngarawiti Arab Nengang Tribu Rami Ngocit lagu Inoh Tia Yo rindu ke buku si Ni Info Dua Ingan Iti pasal buka bau sekolah Dua buah pasas jerbu tekan yo Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak Yang buka bau Sekolah Menengah Dua Sekolah Rendah Dari buat sediaan Semong Dua Opis Pendidikan Daerah PPD Kuching, Padawan, Bau Lunu Semarahan, Sri Munjan, Sri Aman, Kenawit, Julau Meradong, Bintulu, Dua Tatau Sebau, Ya Buka Kodak Biasa Dang Semongpat Onu Bulan Peri, Iti, Obohan Nundi Iti ya. Jadi sekolah-sekolah dari buat selian PPD Serian, Dua PPD Lubu Antu, Aruak Tikuap, Nog daerah Serian Doh Lubuk Antu mau rekod IPU Do 200. Yang ini dia info pasal buka sekolah Doh Boh Pasas Jerebu.

Ya, terima kasih Charlie Chung Tizen Lime demo ogi bersama dok ngarami tidang segmen dengar rempawan. Ayo nang selamat ngarom DJ dua suak geng-geng awah dogi ngojit program dengar rempawan. Dengar rami tina yang salam sok semenyih Selangor. Duduk suak geng-geng awah yang Arab suak terhibur ngojit lagu-lagu dimain DJ dengar rami tina. Yang DJ mitiak main lagu sobak sungumi doh jobong yo. 7 nuduk suak geng-geng awah ina.

Yo cerita beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo media aku seaningan. Si Bayu tok ngojit lagu pemitiak ya. Si Bayu tok ngojit abar pukul semua ngaram mititiak. Kita pakai dialek kak buat jagoi. Oto beribu dua lagu desok RDM di band. Lagu Nijon, Nijon Asong Dicinta.

0: dog ut kesok, ankah dog layat busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: YFM di 06.4

Jemang Arom bersama dokter ini jemang na Abang Arom YFM Bidoya. Semua beri saksi maubah mogan seanturung polis nyasat tragedi helikopter B05 derabuk di Long Lelang, Ulu Baram on the dua dropas ngabos limo naan nyaa. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdul Rahnang pinorang saksi yang nakit abah perhati sampuan penyebab sibonal hal ino. Ia nang Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Opis Menteri Pengakut Tong Mok Tajoge kerajaan nyasate duangi jaka peruah report awale dan tipo taru peru onu. Ia sebeniti nudu media seropas program sesi dialog PDRM Contingent Sarawak dilawas onu iti. Ia ingin ke terima kasih nudu Opis Kimia sebab memujur naik analisis DNA suat mangsa ngidiok todang obos sora nudu warise. Sebagai ino agapi Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah aliasan mitia kroja nyasat punua obos nai. Todang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin taru petaru sowa ngijaka nok di Kelantan pagi tiap sepagi. Sama ai Kamarudin Salinang ropas inoh todang ya oboh toban ki masjid Al Karomah mukim bang besar Pengkalan Cepa san solat jenazah gidio oboh ngubur di tanah kubur Islam Sri Kedepel. Pak sugemono iyo nang sua itih tong tapot berubah nuna tipoh urusan hospital dokumentasi dua sedia todang. Dia iti Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdul Rahnang pimutus analisis DNA suak limo mangsa tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dirabuk di Long Lelang membuat tapo dua proses sorah todang ya obonai onu iti. Semadi ino todang pilot Captain Zainal Afiq Bisham gijaka obah tawan pari ki Negeri Sembilan tiap pagi saan obah ngubur sama Bisham Ahmad nang todang gijaka obah toban sok padang belon miri pakai belon Malaysia Airlines. Todang lepas inoh ya obah toban ki Masjid Bandar Baru Senawang ngidio obah ngubur di tanah kubur Islam Senawang Forest Heights seropas solat asar. Bido Zainal Afiq taruh perusawa ia rekodak sok limo mangsa tragedi helikopter FDS Opis Menteri Kesihatan derabu dosau di Padang Belon Long Lelang oni dua deropas. Tragedi ino tong mok ngabos gepat petugas kesihatan yohno Dr. Ainur Barah Kamarudin pembantu pegawai perubatan Alexan Adit Henry bayar duo naan misi Jesse Payajok duo Debra Moset. Orang ki kawasan Pimuruah Bori Botang Sungai Rian Anyut Adin Mok Pagu serupas kerja kakak takah orang do umur 2.4 kilometer ino mo siap. Projek apapunu pakai sukat beranya Agensi Pimasang Bagian Betong BDDA da Opis Keceraya JKR Bagian Betong dua mo siap dio sok tipoe. Gapi Premier Sarawak dijadi geh Adun Bukit Saban Datuk Amar Douglas Uga Embas nang orang ino ngijaka ya pimudahnya di Bori Botang ino naik kroja dua berakut hasil pimuruai. Ia Arab komuniti dano ya punuk-punuk pakai orang ino saan nama pinjedapot rawange. Polis takap ni naan dari tempatan umur taruh perujuk sowa sebab penyalah perusak kabel di orang tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin Kuching. Ketua Polis Watas Kuching, SCP Alexan Naga Cabunang, polis mau takap suspek di kampung Bintawa Ulu kira pukul 5.40 minit ngumi sumiai. Kerojanya saat mau tapod, hal ini berlaku pagi onupat seropas suspek perusak kabel ino pakai tukul.
suspek tong ogi ge 5 rekod jenayah oma bayar positif dada. SCP Alexan Subordinity dang penerang media di Kuching. Kes obonyasat deribuat section 4 tarun di A kanun keseksaan dibuat hukum jel nok 2 sowa atau hukum duit atau sodua hukum ino. Ratus dogi penerang abang mitiak telefon penolong pegawai penyiasat Sarjan Manca Gubak di nomor 0-5-5-2-0 atau bilik gerakan IPD Kuching di nomor 0-2-244-444. Deniti abah wife Emre ada buah sedia ada Ratna Saimin ada bendukar Kang Sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

sobat nyarep, ngasno bare pedingnya eta dereun program dangdut nyarep minggu. Program adi dong puah, brang ngarep anu satu, pukul sinang suku sinarem di YFM Bidaya. Dereun program dangdut nyarep minggu ta karyati, atere Praman ngapartnaan penyanyi dangdut adi temegah so Indonesia. Penyanyi adi sungas adere Pramana ta dereun program dangdut nyarep minggu ta yat nyarep hati, ane inah duo anggrek. Kedak sok single, sok duo anggrek inah ragu sirkel manggosir, panggung dangdut, cikini gondang dia, ragu didat sumo, koyang nasi padang, ngabege dinge ngaramati, aku akhirnya dia pat ragu, sok duo anggrek ngapraman sopret, dalam program dangdut ngarum minggu. Nah ane dah tak teran masa, tetapi cu ngaragu adi semangat so duo anggrek, ane inah ragu adidan, sirgobang gosir, ngaragu adidan, goyang nasi padang.

PRI Pro 2 Sok Indonesia. Imeme agdok naten na single hits di ngasawa 2019 ane ina cabe-cabean ngasawa 2005 lagu Gue Mah Gitu Orangnya dan disitu kadang saya merasa sedih. Kali music ane ina dangdut elektronik nimun lagu Om The Lolet Om. Nga ana dua dengan lagu kraman ada dok tebana beda imeme ngapa mesok lagu berta ngermati ane ina ragu adiden Gue Mah Itu Orangnya ngaragu adiden di situ kadang saya merasa sedih. Jo Pramendram program dangdut nyarong minggu.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Ni dengan penyanyi dangdut adik megah se Indonesia dia pernah letak dalam program dangdut hari minggu tak ngarep mati Anina Lina Gayboy. Pakatan betul I Lina Listawati beranak di Ciamis nerima anugerah September 90 I My Pro My.

profession, Lina Gaboy pindah penyanyi dangdut di Indonesia. Ngana Patrago Praman, Gila Praman atak, so Lina Lady Gaboy, wankah Lina Gaboy, ana inah ragu didan, jarang pulang, abang sayang, apemnya ngak enak, ngaragu didan, teman tapi ciuman. Cukraman, dalam program dangdut ngerem minggu.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, noh ya, mau tanam soto ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau syuti aku nakut, mau nali lihat, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di aku ponu dia, kaki aku guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku syoto eh, mau lagi syoto eh. Kalau di dengan aku nih ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh dari Indoni yang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang, pokoknya idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mula macam munang do dapat, tanah do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik dia bagus, kalisan kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mama, nah tak boos lagi ya? Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh kau nang memang mau mabuk. Nengak mau tua dan muka nada doh, ni tua lagi no aduh, mesti gaya ti. Asal bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu, bahaya. Double G YFM video.

dangdut ngaram minggu tayan ngaram mati. Ana ina Gita Yobi. Gita Yobi, penyanyi dangdut biasa reso Bandung, Indonesia. Ngadu beranak ina 23 September, sewas mana pri purni. Atagi pat ragu praman, adi hari doktor bar na pada Gita Yobi ngaram mati. Ana ina ragu adi den merindukanmu, lagi kangen, maunya kamu. Ngaragu adidan, buang mantan cari yang baru. Ngaane atap juu ngaragu praman segita Yobi drum program dangdut ngarum minggu.

anak abadingan keus na kidaui program dangdut ngaram minggu ta. Bila pedingnya etak minggu bau, anu ngajam risama dalam program dangdut ngaram minggu.

0: Nganadin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next men dua terut ngarom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.
3: Yunit kita mahu sama-sama ngojit program dangdut ngarom minggu bersama dua peribit programnya Junaila Barit. Yo. Ingat dapat ngojit program iti debilang ngarom onu minggu pukul semong suku. Yari nata mahu dang zon interaktif dang zon iti ingat dapat telefon di konti pait salam ataupun ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Baik salam ya ataupun mitiak lagu. Ya, terima kasih Ji Chun Fo yang nang selamat bingara DJ James Pengiran nang good evening DJ. Mida Sam nang hai DJ geng-geng awal. Selamat ngarom, selamat berdapat dingek. Harap barabos di dalam senang kadamai ya nah.

Ada nak buku sini info dua ingan iti pasal Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak. Kerjasama dua peritas Sarawak yang mengatur Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 dan 25 onu bulan peri iti, dua buah onu lima ukur ju setengah ngarong di Raya Hotel and Convention Center. Majlis iti ya oboh nai setiap dua sowak ni sido ngane iktiraf dua ngin penghargaan tuduk bala penulis buku umum Desok Sarawak. Ya, terima kasih Nur Azira Azira nang Hai DJ. Selamat ngarom, selamat berkonti geng-geng awah dengan peminat setia YFM Raya dah kenal aku request lagu Mesu Emerton Joneng, lagu Ruruh Atinku dengan Bungai Pinang Mesu Ricky Anderson. Nyalai radio tetap on. Adab jaga adab nak. Yo, cak tapi boleh kita ragu seterusnya. Lagu Desok Emerton Joneng, lagu Ruruh Atinku.

Yonanti utama sama-sama ngojit lagu pemitik desa Nur Azira Azira, lagu Emerton Joneng, Luruh Atinku. Ya, terima kasih kena du Steven K. Undi Das, demo gip sama dokuk ngerami tidang segmen dengan Ampawan. Rich Amerika nang selamat ngarom DJ di konti selamat nisok siburan ya na. Dari Asen nang selamat bingara dengan selamat bertugas DJ. Ya nangge selamat bingara neg semua pikaping YFM Bidayo ya na. Lo Herman Nohel nang selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih untuk ingat sebab mau jadi pengucik setia Radio YFM Bidayu. Sama-sama tok gerak bersama ya. Pitikilan nang hai selamat ngarom. Hai selamat ngarom ganudu balik ingat ya. Mungkin jam wat adin mogi balik ingat demo boos. Sebab petik pagi nganyak mokat suam ayak mun semayang mak komut di semayang tak pagi oh tak pagi on minggu tiap Henry Bali nang selamat ngarom pawon selamat bertugas DJ doh geng-geng awah ya nah. Yo selamat ngarom geng duduk ingan. Terima kasih kerana duduk kasih di kos demo ugi bersama dokong Ramiti. Ajak tu sama beribu lagi dua lagu demo ugi di aku saat ini kan. Lagu Sok Dino, lagu dari Pogan.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh ni, noh oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Ndok kupi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID, COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun. Kualiti sobak adin moskian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sadia dok ku jelah.
1: Yo, nai nege.
2: Nosal manah ku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabus azuti, memang doi sehat.
1: Muuti les, kia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat te tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Ya lagu bukan nuk diri lagu dosa via Mila tu ya. Memenghibur tu ngaram itu. Ya, terima kasih kita dulu kasih di kos dan mau gib semua dokong ngaram itu dan segmen ngaram pawan. Margaret Annie nang selamat ngaram dapat mitiak lagu Nijon Asong Bicinta. Nijon Asong Bicinta.

0: Siam dek.
1: Mm-hmm. Teruskan sinar sejak.
0: Yang buat tu dengan sama suara aku lah.
1: Mm-hmm.
0: Aku mesti lagu.
1: Mm-hmm. Lagu ni?
0: Lagu Moniko Kupu Aku.
1: Moniko Kupu Aku? Mm-hmm.
0: Berus Apai.
1: So, Berus Apai. Okay.
0: Ya, aku waktu band-band.
1: Aha, okay, okay.
0: Sopal.
1: Ya, ya. Okay, okay.
0: Ya.
1: Okay,
0: cik main Nadine ya, cik.
1: Tak ni ngah asagi masa tak kemain lah.
0: Ya, ya.
1: Ah, okay, okay. Terima kasih. Okay, bye-bye.

Ya, terima kasih kepada Flat Lemet demo game sama aku dengan Miti. Andur Atika lang sama dengan DJ Pekaping WFM. Ngarap kita semua sihat terasa. Ngarap Tina nang salam ceria salam manis mesu JB. Terima kasih kepada Roy Kuang. Bye jagoi nang selamat ngarom DJ, selamat bertugas, selamat, semoga sentiasa sihat ceria na. Apa tekilan nang goyang kita bro. Oh ha.

Yang itu sama-sama beribu dua lagu desa Tonio Spoji, lagu Seraru Gaon ya. Harap nang otok sentiasa rami, sentiasa gaon dan oni sejak mengenai keroja to. Ya, terima kasih David Ikom demo ogip semua dokong ramiti nang sama ngarom DJ. Selamat bertugas Clifton Cliff nang selamat ngarom ngas rahmat bertugas DJ Salam Malaysia Madani, salam mesra di para peminat YFM Bidayu. Semoga cerita-cerita selalu request lagu kisah pemudip anyap kerja DJ nah. Terima kasih senang selamat ngarom, selamat bertugas untuk DJ di Konti. Semoga para peminat setia YFM Bidayu terhibur. Donny Lim nang selamat ngarom DJ mitiak lagu Constantly Mesu Cliff Richard. Salam nuju nak Matthew Kampung Picin, Nazri NJ Jueng, Hukala James, Lawrence Tuet, Cikgu Honor Razali, Noratini, Abdur, Roger Papeng MV, Amang Fadil, Amang John, Babai Katang, Babai Julian. Terima kasih DJ Anna. Matt Hunang, selamat ngarom DJ, dua peminat YFM Bidayu. Ya, selamat ngarom ke duduk balai ingan ya. Duduk balai ingan dia buat shift pukul semang dua terap ngarom itu dia. Mak kombut terbarang-barang di berguna ingan. Kau tak ngan telefon, kau tak ngan kusi ingan ke. Ambil tepan pari ya, Mak Supia. Laki-lakinya penuh dan orang tiada disah jolak penuh raju. Yang penting ingan selamat nog di tempat menuju ingan. Ya, semadi ingan driving no tiap semadi ingan ngojit radio ya. Apa-apa lepas pukul semong dua turup ngaram itu tiak. Atau ya sama-sama ngojit lagu-lagu ya. Otomasi YFM Bidayu sepukul semong dua turup ngaram. No pukul nuam pagi titiak.

Yo ucap madin supaya 2 minit lagi ya pukul semong 2 turut ngarom. Atau menopi dua segmen ngarom pawan. Tiap sambung lagi so pukul semong 2 turut ngarom dan pukul 6 pagi dan siren otomasi YFM. Dayo. Pukul 6 pagi siren kodak biasa 2 ingatnya bisamah 2 jurhebah de petugas dan segmen makak krim khas. Kulini terima kasih. Berapa lagi dang segmen debokon sama ngarom 2 salam Malaysia Madani. Bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Aku tak pernah ada adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapod lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan mau nak modal ya, ku jogging sa dia dap ku je lah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kau bisa suti, memang lu sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide ha piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu hanya Nadine handphone selain handphone hanya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: tadi ya. Ponu, nake ponu. Mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kebuli dukun kini nya, dari tubuh ku puak tiak.
0: Nya.
1: Nya tiak ni si doh je. Panai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat nai inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Ku nonam nenung.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tunggulah terbirit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terobo, ya, betrobo.
0: Gulu ti.
2: Kini ada ilmu tanya.
0: Kali kapal mu siapa nas dia nimbang lagi dia nak.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ya, jauhi tempat pusat mana? Dua kopi, agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lagi kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek itu.
1: Ah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: aku ngecek kamu mati. Kau nama
2: siian.
0: Itu yang nama siian makmu noh it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ke paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyempakmu.
1: Ani nang no.
0: Pak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, begorot dah.
0: Ah, begorot dah.
1: Kada ragu dah lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Pak begorot.
0: Ngecit je, ngecit je nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada dan itu mai.
2: Ngecek adat mataya, ngecek adat mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telepon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan semua enggak
1: mungkin mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kadu di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu ba urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek des terus nela.
1: Anu bokon dari ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan.
1: Okey.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada pot yang meninggal handphone non tiada, tidak main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar ne hujung minggu ke kau tak kan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku mini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasan tu meja ti ye. Tak aku mid barang aku dan back ti ye. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan goncik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kau nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, onde bu buh na ini bu.
0: Eh, onde di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onde di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mekul mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna air depan ngasong tak kau tanya.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa mah? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nak nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepuk brek. Kebanyakan teman moto, manyah pau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar keman moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak katau wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: tadi ya. Ponu nek ya ponu, mu tito sehat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak tadi kembali dukun kini ngah dari tubuh ku kuat teh.
0: Nya,
1: nya. Tiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat ena inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor pada tulis hati ini dia atau mata berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut ketiban. Tepat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya oleh ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngah ngah.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba terbu, ya,
0: betul terbu. Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih gulunya nak. Gulu-gulu kulis ini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau oh nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa nih. So lagi so enok mau umur yang ti. Ku rasa doy ya di pesa atau pai ku rasa.
2: Abah yes. Musen, mesti rap ngecek sesa ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: ku ngecek kamu mati. Kau
2: nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian makmu no itne.
1: Ayah mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Dimot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau wakil mai.
0: Ah tanah dat nas ngatul. Dan bukan si Ian, tanah si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya ti ada ti ini pagu he.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyempak mu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning kedos waiti.
1: Oh bukolot lah.
0: Ah bukolot le.
1: Kada ragu lah.
0: Ali bak ulang ni ya.
1: Bak begorot.
0: Ah, macet je, macet
1: je nang.
2: So slow saja, relax, relax kan cakap relax.
1: Okay mai tu. Ana lagi ada yang naik tu mai.
2: Kita kada kau tanya, kita kada kau.
0: Ah, domni lagi nas. Saya mukut cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbetul tanon iyo tu tapan iyo mat tu telah penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati muka katung. Patut meter muka tonggok dengan sambung lah.
1: Okey mati. Mati
0: nah.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kodoh dia kata ya tiak.
1: No.

0: sihat niyo doon do.
1: No, mo paksa jaga ko dati ano mo paksa nay nay bubul sa ko.
0: Yo ge yo, asa mula man ubat mo lan brehat.
1: Yo lah yo lah yo lah yo
2: ti ti surat siklif mo lah. Mito ba read sapat mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nomor telepon sekali nas.
2: Ada nomor telepon in.
1: Okey.
2: Ada nomor telepon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ngin aku rempuan
1: boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nan lah.
1: Anu bokon dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: kunlog.
2: Pagelah.
0: Nomor ngin aku teh.
2: Iya iya boleh.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mak naik urah mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nak. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni agak.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
3: Sedua ik.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun nak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ni ngak tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiuh depan dep tu.
4: Buat inilah pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinda Mel. Dua beningat ai. Anak mau berumah bisika dan orang. Ditaruh nangi berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asal mau nam.
2: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
2: Oi. Oni, denai mutuk tu ya protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuh aman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID, COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pun koyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging out ne otak adopnya sehat. Pakai kajon re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mengasuk. Makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sadia dok ku jelah.
1: Yo, nai nege.
2: Ngosal manah ku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabusa suti, memang doi sehat.
1: Muuti les kia kolas. Ku nang ma. Ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Dengan tepa sama, tepa anak, tepa roh kudus. Amin. Sama ko ih di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi ko ih pengidip barak mandu, ampun sarah ko ih, mun ko ih ampun sarahnya adi ko ih. Mada ko ih, obuah psuba, pak pijuwa ko ih, sokro jajaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Koih mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dip menu koi. Ma retogat koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su ko ir o dang penjagangan kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondam ko imite da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong kona na tempa nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara so sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan ko imite doh berdoa itih dan ngedotong nakingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

Jam di studio Marin pukul 6.30. Isan. Sibu ngasi pun aga. Sekura di Semeng 2 PPD di Sarawak dok kuka sepagi. Ngatur kejohanan adi samah ngatakah antarabangsa dapat jadi pingeket tundu penyedia Sarawak dalam ngatur Sukan Si Sawa 2027. Polis mitik 200 bedak deh ngapeh peruah penerang adi deh betul pasar har helikopter rebu di Long Lelang. Selamat Saisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermaga Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Perek Sekura Primary Nga Secondary di Ribok Simeng 2 PPD di Sarawak, Redo Kukas Pagi, Bituna Nga Indeks Penyekai Sebak IPU Mbah Dedek Moon. Menerang Seopis Pendidikan Sarawak Kidanang, Atik Saman PPD Kuching, Padawan Bau Lunduk Semarahan, Nga Simunjan Sri Aman Kanawit Julau Meradong Bintulu Nga Tatau Sebau. Sungguh mena PPD Serian Nga Lubu Antu Gibaba Dr. Up Neg Ka Sodua Gadungana Rekod IPU 2200. Beken soana perag aktiviti sepak Sekura Buna Dr. Up Kan IPU Rebis So 100 Ka Sekura Dr. Up Kan IPU Merebis So 200 Kembali IPU Merebis So 500 para guru nga kejatengan Sekura desah mendekat Sekura. Sedenana Opis Menteri Pendidikan nga kerjasama so agensi Ngurus Susah Abang Turun Negara NADMA rengen tutu andung nga bebak ka Sekura adi benak nura susah setegar jerebu. Bara pimas menaga dok jebenar deh beda anak Sekura mun Sekura kambai gapang di penyat anak ngera. Sungguh menak ngera guna dia kedaan di pihak Sekura kambai ngera deh beda anak gera mun Sekura. Mengatur kejohanan sukan adi samah ngatakah antarabangsa reda berbeda Sarawak lebih sedia jadi tuan rumah Yen Sukan Si 2027. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Dr. Simko Hian Kidanang kejohanan ni munana dah penyedia para atlet yang bertanding di Sukan Si Adire kangen ge peluang kangera yang ngeket takah penyibisa ngera. Ayah kita nanti tipu tep kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Kedak sore is adi agi sua derem bitanding anak ina saman Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei, saman Malaysia. Pemuda di Kot Bowling Sarawak redok beda rebis kena adinge adi jadi ni so penyedia yang ngatur Sukan Si Suabau. Gapit Menteri Pemiang Sukan Nga Penyikimang Tukai Dagang, Dato' Jera Rentap Jabu Kidanang, ati inah nga netu kotana tunda di penetap antarabangsa. Ayanang di kejohanan prasukan si menegah redo ngatur, yen suba pakai penyakas nga pimuda, beken so yen ngeket geh takah penyedia bara pegawai adi jaga bitandingana. Ati inah nga netu tedek isu teknikal nga pengurusan dapat awar dog nyeresih. Dato' Gerald dan Atik tipu rami tep kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026. Sedenana Dato' Gerald rentap kidanang skuad bowling Sarawak mendedak mujur ke Atik dapat Dok Chris so pemujur skuad anak tipu Sukan Si Sukma adi ripas. Kedah so atlet bowling Sarawak adi temegah malin Atik ina sama Nur Hazirah Lamri nga Gillian Lim. Sedenana bakat bauh nimun Livinia Tan kada redok piberet dalam suat skuad kebangsaan. Dato' Gerald nambah nang kejohanan nimun ana berguna amai jadi turun yang para atlet so drum ris siroh pemandai dalam bertanding dengan para atlet so separa is.

Biju dingin ngah agah. Agah pasar helikopter rebu di Long Lelang. Peregrimen an adik kebes drum har helikopter rebu di Long Lelang Uru Baram menduk serah ke waris ngerah. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kidanang dua tedang reduk teban ke Semenanjung Malaysia Anduati ke taruh tedang dingin reduk ngubur di Miri ngah Kuching. Pimenu teban tedang anak duk ngurus bedak rawang ada mangsa samen layang-layang aerospace Sendian Berhad. Sedenana Dato' Muhammad Zainal Kidanang, pimungan pimeriksa DNA perengera samah ngah identiti adidog rekod diterun yen harana jadi. Pimungan DNA anak duk sien arong pukor 6 isa-isan mijah ripas pimeriksa dog nai tui 24 jam. Ngana ayam itik dan ratus berdadah kagah tedap nerang adi debetur pasar harana adi dapat perusak kerjanya sat polis. Sedenana polis merekod penerang sos semang perinan saksi yang turung dalam kerjanya sat kapereg penerangana renakit dog prati yang ngaten setegar harana jadi. Dato' Muhammad Zainal Namanang, Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU di Opis Menteri Pingakut mempiguruk kerjanya sat ngera ke pimungan awar kerjanya setana dan mencaka reda perusian drum tipu taruh puru andu. Perita Sarawak serah kuasa punok ke pihak Bikuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM yang ngatur kerjanya sat bipawat ngahar helikopter rebu di Long Lelang. Menteri Pingakut Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang kerjanya setana berguna dognai ngagaya profesional tunda di aturan penerbangan adi mendok netap. Ayenang pikara adi dok mitbat bedak perintah madinati, inah netu pengurusan mangsa saman kebajikan rawang mangsa dapat begaut dognai. Tedang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin adi kebes dremhar helikopter rebu di Long Lelang di Ulu Baram dok nyejaka rene Kelantan Anduati. Sama bidau Dr. Ainul Kamarudin Saleh Kidanang tedang Dr. Ainul reduk teban ke Masjid Al-Karomah, Pangkalan Cepa, yang dok semayang sebagai dok ngubur di Tanah Perkubulan Islam Sri Kedeper, Kelantan. Sedenana tedang juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham Kidan dok jaga reduk teban ke Negeri Sembilan. Sama bidau Kapten Zainul Kidanang tedangi reduk teban ke Masjid Bandar Baru Senawang sebagai dok ngubur di Tanah Perkubulan Islam Senawang, Forest Heights, Negeri Sembilan ripas semayang asar. Nga andu rima adiripas nin andayung rakyat Sodrum Ris biumur 22 sawarung nakap amai duk besayanang kuka pusat hiburan kadeh bian lesen adisa. Pingubak polis Gadung Kuching SCP Alexan Naga Cabu Kidanang layung anak duk nakap di jalan lapangan terbang Kuching arung pukul semengdi taruh prima minit singarem. Polis menegas rapas bege pingakas muzik di permisana kakis tuk nyasat diri bot seksyen rima karung di Ordinan Hiburan Sawa 2000. Kambai duk dapat sarah dayungana dapat ngukum bayar neg RM20,000 puan ka hukum jer neg rima sawa puan ka soduhi. Sedenana SCP Alexan Kidanang polis rek pederas dingek pemeriksa saman raka kuat kuasa nganetu peretuke adikuka pusat hiburan tunda aturan ngah undang-undang adi mendok netap. Beken soana barat tuke adi kuka pusat hiburan menegah dok bitayan bedak tembit lesen adi sah ka dekuka operasi ngira rebis so tipu adi dok netap. Ngaku ngemas segah kepribasa pun-pun ni. Kura di Semeng 2 PPD di Sarawak dok kuka sepagi. Ngatur kejohanan adi samah ngataka antarabangsa dapat jadi pengeket tunduh penyedia Sarawak dalam ngatur sukansi 2020. Polis miti ada ratus berdadah ngapa peruah penerang adi dah betul pasar har helikopter rebu di Long Lelang. Ngana ati adagah so YFM Bria adi dok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat isa-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey lagi viewers, selamat pagi ni dengan lagu No Has ni dengan lagi bersama dekat dan WiFi dia YY Punk Band Dragu dan Ngarah Mangarah pagi dia ada sama-sama hanangnya setia terus Ngaji Station ataupun siaran kuih dan WiFi dia sek memikat kemuhas ni kena pukul peri pagi selamat tahun jam muka sempurna nom pagi jaya Ngiru Safam ni kosong nom poin ni Devon Raya Kuching frekuensi ni kosong ni poin Desrian pagi ini ada pembuka FB atau Facebook WiFi dia ada sama-sama ya nanya live ngiruso media sosial ataupun platform media sosial ada Facebook selamat pagi Facebookers pagi ini dan selamat pagi kena ingat dogi ngajit pakai RTM Click ini aplikasi dapat install dalam wafon ya ataupun ngiruso RTM Click dan rtm.gov.my pukul 7 pagi ini dia terus sama-sama ngejil apa pagi di Serza ini dah ngasih nak berkarsadung terus bersama tukai dati dan WiFi BDM

0: Jess, jamai, nang ada peraan leptun bat gonan, iti haruak gumu dah selimut, wat kia sehat.
1: Oni, aku mau jai ke mokat, tengah guru ti, no kupi, oni.
0: Bah, gere, oni ngan mu maput indung babak mu kodak no, banang COVID medoi, banang ogi kes virus influenza, tiap mu mboh vaksin.
1: Muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Liput IPU so office obong tahun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau ise.
0: Inongan ku ngijamu jogging ti saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging out ne otak adopnya sehat. Pakai kajon le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dap ku jelah.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam sahaja. Kabu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipuh kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komod nuok boga piin. Piin bonnet ya, ideh piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

sebunga senopun punaga. Sekolah da semeng dua PPD Sarawak buka membiasa pagi. Taning Ancabangsa Tinan Sarawak sedia ngatur Sukan C 2023. Polis mintanya ratus kais sebarang piluah pinerang bikait kes helikopter long lelang. Selamat berpagi, bisa mengaku Linda Jagem agah ada berpagi ti dengan ti agah dapuno. Semua sekolah primary dengan secondary derungan semeng dua pejabat pendidikan daerah PPD de Sarawak era buka membiasa pagi. Pimutus ti ngajah itina mohon bacaan indeks IPU. Opis Pendidikan Negeri Sarawak menang, sekolah buka darungan PPD Kuching, Padawan, Bau Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu dengan Tatau, Sebau. Sekolah darungan PPD Serian dengan Lubuk Antu masih tutup, sementara dua daerah rekod bacaan IPU kurang masa 200. Tinan langkah nyaga penyelamat, semua aktiviti sepa bilik darjah kai boleh tunda sekira bacaan IPU lebih 100. Sekolah perlu tutup segera wang bacaan lebih 200. Bacaan IPU lebih 500. Guru dengan pekerja sekolah kai perlu mohon nek sekolah. Opis Menteri Pendidikan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Irnyugon tutup undung nek sekolah taruh jerebu. Anda amang bibenar kai ngancak anak mu sekolah sekira gago tahap pinyat anak dengan pidaan pikerati nek pihak sekolah. Ngatur bitaning sukan bitaraf antarabangsa tinan penyedia Sarawak jaji tuan rumah Sukan C 2027. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang bitaning tinan atlet sedia sebagai temasha sukan. Lepih da anti, da majlis nutup bitaning terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 da Kuching. Bitaning dibuka Ancabangsa Tenping Bowling Sarawak edisi kemahi petunjuk pikungang negeri dengan rekod 660 taruh orang suo bitaning. Negara su bitaning Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam dengan Brunei Darussalam. Beken masuk peserta seluruh Malaysia. Gelanggang bowling Sarawak kira pigatu taraf tinan temasha Sukan Asia Tenggara atau Sukan C Sabau. Gapit Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pidagang Dato' Jero Rentap Jabu menang gelanggang ngaja standard bitaning bitaraf antarabangsa. Bitaning prasukan C ira tunah tinan cuba pikekas serta penyedia pegawai petugas. Langkah tinan jaga ngelesai penyusah teknikal dengan pengurusan. Dato' Jero Rentap Daput Media menutup bitaning terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak Da Kuching. Gapit Menteri Pemujang Sukan dan Pemancang Pidagang Dato' Jero Rentap Jabu menang skuad Bowling Sarawak petunjuk Pemancang Pagu. Dihasil prestasi cemerlang lebih tanding Sukan Malaysia Sukma dah merimpas. Genan pemain negeri dibilang Encik Nur Hazira Ramli dengan Gillian Lim. Bakat bau menglevi niatan ia kiberet the squad kebangsaan. Bitaning tinan piluang atlet tempatan nama pingehek bilawan dengan pemain antarabangsa.

Pisilong jengan aga. Semua rima tadang mangsa kes helikopter da long lelang ulu baram itinas nerah nek waris masing-masing. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang itina proses kenal pasti barang pribadi mangsa. Dua tadang ira taban mari nek semenanjong anuti. Taruh lagi tadang ira nurus dengan kinubur dan miri dengan kucing. Nepidan Siti, wang dapat media dan hospital miri. Hasil analisis DNA semua mangsa uduk sah padan dengan identiti rekod de tempat kes. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pidaan hasil analisis peregah badak Jabatan Kimia pukul 6 paginya nun, rimpas siap timpuh 24 jam. Memintanya ratus kesi barang piluah penerang nak report kerja nyasat siap. Polis rekod keterangan semua perisaksi dengan nulung nyasat kes helikopter BO ni kusong rima dak long lelang ulu baram anu dua dan merimpas. Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Opis Menteri Pengangkut tagi nyasat kes jangka sedia report awal tarpuru anu rimpas. Tarpuru anu rimpas nyasat kes. Perintah Sarawak nyeras sepuno nyasat kes helikopter dan long lelang ulu baram nek pihak bikuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin menang kait boleh sebarang piluah penerang berkait kes sebab report rasmi hasil siasat abai piluah. Kerajaannya satu dah secara profesional ngajar prosedur dengan atur penerbangan dati nata. Perintah itina numpu ngurus mangsa dengan pingkua ruang mama. Nepidan Siti, nepinulis agah damiri. Tadang pegawai perubatan turang Dr. Ainul Baarah Kamarudin kabus dah kes helikopter da ulu baram jangka tok Kelantan anuti. Amangna Kamarudin Saleh menang tadang irataban nek Masjid Al-Karomah Pengkalan Cepa sebagai kinubur da tanah kubur Islam Sri Kedepa Kelantan. Tadang pilot Kapten Zainul Afiq B. Syam jangka taban mari nek Negeri Sembilan ira kinubur. Amangna B. Syam Ahmad menang tadang irataban nek Masjid Bandar Baru Senawang sebagai kinubur da tanah kubur Islam Senawang Forest Height, Negeri Sembilan, rimpas solat asar. Ini orang dayung berumur 22 sewar dah ke polis rimpas muka premis hiburan hanya pelesen timpu perasa dajaran lapangan terbang Kuching Anurima. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Nangga Cabu menang suspek urut tahan pukul semengini tau perimah minat pinghara. Polis ngirampas ahi alat muzik The Premis City. Kes itina nyasat derungan seksyen rima kurungan ini ordinan hiburan 2000. Sekira dapat salah dan boleh hukum RM20,000 atau rima sewat jel atau dua hukum di. Pihak polis irap silung guna perasa dengan tindak pengat kuasa dinan jamin semua pengusaha premis ngajah undang-undang. Pengusaha hiburan dok pitayun ngumit lesen sah serta kaib operasi lebih masuk hat masa dati natal.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan apa-apa. Sebab kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone dan tiap. Meninggal main game ni. Yang pernah tiwas, pernah siin ni. Artis pengobatan guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengobatan mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu je ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ti kudu jam kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi itu nyawa Nadine handphone selain phone nyawa Nadine.
1: Cegu Raymond Bihud. Iti lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
2: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodaran ku. Pakai noh limuti ti eh. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Mono, don't speak many you.
2: Adi, sinai mukon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
1: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, nyamuni di. Bumakung baku ti ngujit musina di no ne.
2: Eh, muti bonang le dapot gitu, muti rebati.
1: Tunggang baku rebati dan nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
2: Agong sija, muma mogo ne. Kuninga mu, monu mu syoti ya kon-kon. Muna liat, muna palitnya.
1: Tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Kon bunuh ku, no ku gak mau tati.
2: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni he, so lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari noni yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh ikut terlalu ku sebenarnya leh. Mula kacau munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku kelihatan ku gigi pakai dok berani leh. Kamu mama, ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku leh. Coti apa sih nasi adikku? Itu aku nang memang mau mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mata bang motor mabuk bahaya.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibungan Sademuti, Pulpun Awar. Sekurah ada semangat 2 PPD Sarawak abang buka bau tiap pagi. Kejohanan Antarabangsa Suba Pikungang Sarawak ngatur sukan C 2020. Polis mitiat ratus mas barang peruah Sina pasal tragedi helikopter Long Lelang. Selamat pagi bersama dua ku film menabuang dag abar pagi YFABD. Soskura de ribot sebagai dua opis pendidikan watas PPD de Sarawak ria membuka bau tiap pagi selepas basa indeks pikoi soba IPU memupuk-mupuk muun. Nuna pinarang opis pendidikan negeri Sarawak itim libat PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Seriaman, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu, Bayar Tatau, Sebau. Pasung menus kurah dari buat PPD Serian dua lubuk antu masih abu tuap nekrah IPU de dua watas inu mun dau 200. Senaraka pengamat so aktiviti de sopak kelas mesti abu pira sekira IPU robiso 100 dua sekurah abu tuap sekira IPU robiso 200. Sembasa IPU robis 500 guru dua pekerja sekurah dusah jorak mun. Sementara ini, Opis Menteri Pendidikan pakai kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Natma, lebih kutung tutunung dua boba nuduk skura-skura debona obo pasas kabus asuh. Sina sama pun obo ibonar, doi tet ona as ke skura sekira awan dua taka pinyihat pa mesti tanen nuduk pihak skura. Pengatur Kejohanan Sukan Bitaka Antarabangsa Suba Pikungang Sarawak ngatur Sukan C 2020. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kuhianang, Kejohanan di kota ino dapat ga nyidia atlet tempatan Nura Bitaning ino. Pisau peserta antarabangsa ngimpruang nudu atlet tempatan Suba Pikungang dan Bitaning de Sibonar. Ia sobeleniti takar tuop Kejohanan Tibuka Antarabangsa 10 Pin Bowling Sarawak 2022 edisi Kemoy de Kuching. Kejadian ini mujur nori pisua 260 pertaru orang pemain suat negara de kada Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam de Brunei Darussalam rasa pemain suat seluruh Malaysia. Pemudah gelanggang bowling Sarawak ada bakal katakah nganyat sidia Nura Sukan Asia Tenggara atau Sukan C Sawak Bau. Gapi Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Usahawan Dato' Jeremy Tab Jabunang itik nganyat notap venue dan takah dekasan pagu dua nuna standard bitaning bitakah antarabangsa. Ia nang, ni kejanan prasukan C punya bengatur nganyat subah pikokas bayar penyidia pegawai-pegawai bitaning. Itipun nganya notap, oni-oni isu teknikal dua pengurusan dapat suamnya apuan bayar obong atur. Dato' Jaren Tap Sobodeniti nundu media selepas majlis tuap kejohanan dibuka antarabangsa 10 Pin Bowling Sarawak 2022 de Kuching. Dato' Jaren Ang, skuad bowling Sarawak kita buat muju selepas pikiran prestasi paguh dan sukan Malaysia Sukma deropas. Kada so pemain dema pakat ada negeri de kada Nur Hazirah Ramli, dua Jillian Lim, rasa pemain muda Lavinia Tan, dua bercadang murid skuad kebangsaan. Ia nang kejohanan de kada iti tak berjagin platform saat pemain tempatan karik pemani rawan pemain antarabangsa. Kitubu dua abar. Pemasang bau tragedi helikopter Long Lelang. Suari mertadang mangsa tragedi mabuh sorah nuduk waris masing-masing. Peserja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang, proses darok suat siap ia ngatur barang-barang kaku dan mangsa. Dua todang dia bertambah pari ke Semenanjung, onu itih,
Sementara taruh ada rebong ubur de miwi dua kucing. Keroja toban pari todang ngobong atur da rawang mangsa bisama layang-layang aerospace sendirian berhad. Ia sobat ini tinudu media The Hospital Miwi. Sementara itu pimutus analisis DNA abu notap sama dua identiti double record de topat har. Pesuruhja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang pimutus sobat tanen opis kimia pukul 9 pagi sumia serupa sobat analisis dan tipuah 24 jam. Ia sebaik geratus dah mak sebarang prasina negara kerajaan nyasa temesiap. Polis pun mit gah pinorang semung prii saksi nana turun dan kerajaan nyasat. Ia nang, suap so pinorang ino adi nakit berperati nana puan pinyobab si bonar har. Ia nang, Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, Opis Menteri Pengakut pun metaja gah kerajaan nyasat dosaka ngin report awar dan tipuah taruh puru onu. Berita Sarawak sorah kerajaan nyasat tragedi helikopter Rabu Delong Lelang Ulu Baram nuduk pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin nang onyoni pingunang pasar harinu patut doi oboh peruah si bayu report rasmi oboh maga. Ia nang kerajaan nyasat patut oboh naik secara profesional nuna atur demah oboh notab. Berita hadintih nyimping dia nuduk keroja ngatur mangsa bayar kebajikan rawang. Proses toba neruah todang mangsa obonai nuna prosedur sementara keroja analisis DNA pun meterasiap. Ia sobdeniti de miwi. Todang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin tarputar sawa sakad nek de Kelantan onu ide. Sama Kamarudin Saleh nang ropasino todang rebotoban ke Masjid Al-Karomah mukim baung besar pengkalan cepat sen solat jenazah si bayo bongubur de tanah kubur Islam Sri Kedeper. Pasumunu ya nang suai iti pun dapat berubah nunak tipu urusan hospital dokumentasi dua sidia todang. Sementara itu todang pilot Captain Zainul Afiq Bisham saka botoban pari ke Negeri Sembilan tiap sepagi sana boh ngubur. Sama'ah Bisham Ahmad nang todang saka botoban ke Masjid Bandar Baru Senawang, si bayi hobong ngubur de tanah kubur Islam Senawang, Forest Heights, selepas solat asar. DIT Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang pimutus analisis DNA membedapet dua proses sorah todang riabonai onu iti. Niurang dayung tempatan umur 22 sawa abu takap da polis sebab buka topat ngibur doi lesen dan ni kerja prosa de orang padang bilon kucing dan onu rima. Ketua Polis Watas Kucing ACP Alexa Naga Chabu nang suspek abu takap kira pukul semengdi tarpul rima minit karom. Polis berapas pekokas muzik de topat inu dua kes penyiasat dari bos seksyen rima kurungan ni ordinan hiburan 2000. Sekira abot apa salah, dayung ini dapat buat hukum nek RM20,000 atau jail nek rima sawa atau so dua hukum. Ia nang, pihak polis, riaki tubuh naik kerja perhati, domi tindakan ngan notap soalnya ada buka topat ngibur nuna undang-undang. Langkung emas sabar ke pasal bau pulpun. Sekurah ada semangat 2 PPD Sarawak abot buka bau tiap pagi. Kejanan antarabangsa suba pikungan Sarawak ngatur Sukan C 2022. Polis mitia ratus mas barang perwasina pasal tragedi helikopter Long Lelang. Namun di sejabar FM BD dah menyusul da Ratna Saimin dah menukar kang sinabau da George Martin sen section berita awas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okey, Adi jatuh sama-sama dia ngajit program Around Pimudip Desen Gereja Roman Catholic.
1: Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidik Roh Kudus bersama